0: Hei, lapo kok merengek-rengek?
1: Aku gak popo kok.
0: Alah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

Yang Duti Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur Sobat Kota FM. Dina iki dina Jumat, alhamdulillah ketemu maneh ambek aku Cak Beco dalam kondisi sehat walafiat. Sobat Kota FM, jam 7 sampai jam 10 awan aku ngajari sampai nang program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Ayo gabungkan nang dua lan telepon 561 1416 567 6923 utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881.

Nang terminal Jayabaya nemu duit selawi digawe tuku kue bolo mbek mangan lumpia, sobat Kosali. Waspada iku perlu tapi kepancing provokasi iku luwe bahaya. Melaku muteri lapangan sekalian budal kerja Jumat berkah wayahe berbagi kebahagiaan nangone pasar kota bareng Cak Bejo nangone 561 14 16 567 6923 pasar kota.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dulur, ketemu lagi program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Cuaca Surabaya dino iki lan sejumlah wilayah sekitari Jumat 22 Mei 2026 didominasi kondisi berawan sampai hujan ringan. Meski begitu, dulur, suhu udara di beberapa daerah terasa cukup panas dengan kisaran mencapai 30 sampai 32 derajat Celcius. Terutama pada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau tetap memperhatikan perubahan cuaca dan menjaga kondisi tubuh. Selain Surabaya, beberapa daerah lain juga Sidoarjo dan Gresik ini hampir sama ya panas. Dan dulur, perkiraan cuaca di Roiki gaya kota Surabaya udara kabur, suhu udara selawi sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara swidak wolu sampai 97%. Cuaca nang kene Gresik berawan, suhu udara selawi sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 75 sampai dengan 92%. Cuaca hujan nang kene Kota Sidoarjo untuk hari ini cuaca hujan ringan, suhu udara 24 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara mencapai 96 sampai 98%. Dan sebagai tambahan menjelang pembukaan sistem penerimaan

Murid baru SPMB Kota Surabaya jenjang SD SMP Negeri, Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini membuka posko konsultasi. Melansir toko website spmb.surabaya.go.id, iki SPMB SD Negeri dibuka tanggal 2 sampai 18 Juni 2016, sementara SPMB SMP Negeri dibuka 2 sampai 4 Juni. Dan posko ini rencananya hadir di SD dan SMP Negeri se-Kota Surabaya. Dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya Putri Aisyah Mahananiki ngomong posko SPMB akan dibuka efektif pada pekan ini. Adanya posko ini akan memudahkan para orang tua untuk mengetahui informasi soal SPMB dan Kota Surabaya. Dan pekan ini wis mulai aktif untuk persamaan posko konsultasi, selanjutnya akan merilis mengenai pelaksanaan detail SPMB. Dan Putri menjelaskan adanya posko SPMB SD SMP ini, masyarakat cukup datang ke sekolah-sekolah terdekat untuk berkonsultasi. Dengan cara ini akan membantu masyarakat sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor di Spendik Surabaya. Dan Putri menjelaskan adanya SPMB cukup memudahkan masyarakat, terutama orang tua wali murid yang akan mendaftarkan putra-putrinya. Dalam kesempatan yang sama, Dispendik juga segera meluncurkan uji coba website SPMB untuk jenjang SD SMP pada 22 Mei mendatang. Hari ini ya, rencananya hari ini. Jadi rencananya dino iki 22 Mei Dispendik meluncurkan uji coba website SPMB untuk jenjang SD SMP. Rencananya uji coba website jenjang SMP akan dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 22 dan 28 Mei 2016. Selanjutnya akan ada tahap 2 pada Juni mendatang. Dan selama proses uji coba digelar, iki wali murid bebas mencoba pendaftaran SPMB hingga beberapa kali. Dan fitur-fitur yang ono nang di website SPMB juga dapat dicoba, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan pendaftaran, wali murid itu paham dan sudah memahami cara pendaftaran SPMB. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur, sobat Kota FM yang mungkin akan segera mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang SD dan SMP, bisa segera mendatangi posko-posko konsultasi SPMB di sekolah-sekolah terdekat. Assalamualaikum Ca. Suarane sampean nggih, tak kalu kalah karo suara dengunge Ca tau banter. Matur nuwun. Terima kasih banyak untuk Ca Sur informasinya. Terima kasih Ca Sur. Selamat pagi Pak Wiyoto, Pasar Kota Pak Wiyoto Pandaan Met. Pagi Cak Bejo nang Tegal, nang Dortelo, nang Gedangan tuku sego. Tanggal wis tuwa undangane padha teko. Salame buat ning Rara Sidoarjo, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Mbak Kosim, Pak Dijumadi met pagi met aktivitas. Cak Bejo, terima kasih. Matur nuwun Pak Wiyoto yang ada di kawasan Pandaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siji radio Kota FM sugeng kinjing ca Cibejo manuk gagak nang pinggir segoro. Aku gak melu parian ngrungokno ae cak Bejo. Enji matur nuwun Pak Djumadi. Sampai sore sibuk temenan wis rezeki ini lancar berarti alhamdulillah. Amin. Nang studio nu Pak Becak gua kresek suara radio nu kemlesek cak nggih matur nuwun untuk Mas Rizal Pratama informasinya matur nuwun dan mohon maaf ya sekali lagi untuk sobat Kota FM mungkin terganggu dengan suara atau penerima ada di Kota FM hari ini. Lek lagu suara banter cak Bejo nggih. Oke matur nuwun. Terima kasih banyak untuk Cak Gianto Rembo. Selamat pagi Cak Gianto.

561 14 16 593. Matur nuwun sobat kita FM, selamat pagi untuk kalian yang baru gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Dan sobat kita FM, menjelang bulan Zulhijjah iki banyak tradisi-tradisi nanggo di masyarakat sekitar awak dhewe, terutama di yang provinsi Jawa Timur ya. Setiap daerah iki duwe tradisi dhewe-dhewe. Salah sijine nanggo di Banyuwangi dulur. Iki nanggo di desa atau nanggo di desa Kemiren ya, warga desa Kemiren Kecamatan Gelaga Banyuwangi memasuki bulan Zulhijjah iki menggelar tradisi unik yang diwariskan secara turun temurun, yaitu mepe kasur utawa tradisi menjemur kasur. Tradisi ikonik masyarakat Osing iku menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ritual adat bersih desa yang digelar setiap tahun untuk menyambut bulan haji. Mulai isuk, ribuan kasur berwarna merah dan hitam dengan warna seragam itu menjadi daya tarik khas yang hanya ditemui setahun sekali ketika ritual berlangsung. Ritual mepe kasur sekaligus menjadi pembuka rangkaian besar festival adat Tumpeng Sewu yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 21 sampai 22 Mei 2016. Dan setelah prosesi penjemuran kasur selesai pada siang hari, warga dan wisatawan dihibur dengan pertunjukan kesenian kuntulan. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan arah-arahan barong keliling desa pada sore hari. Kemudian selamatan Tumpeng Sewu dan Mocan Lontar Yusuf pada malam harinya. Dan sobat, salah satu warga desa Kemiren ini menjelaskan kombinasi warna merah dan hitam pada kasur gak cuma sekedar pilihan estetika, tapi mengandung makna simbolik serta doa bagi kehidupan rumah tangga. Merah melambangkan keberanian, sedangkan hitam berarti kelanggengan. Jadi menjadi simbol bahwa dalam rumah tangga kita harus berani dan langgeng dalam menjalaninya. Sementara itu ketua adat Kemiren Suhaimi menjelaskan bagi masyarakat Osing, kasur dianggap sebagai benda yang sangat dekat dengan kehidupan manusia sehingga wajib dibersihkan secara ritual. Prosesi penjemuran gak dilakukan sembarangan karena telah diatur waktu pelaksanaannya dan disertai ritual khusus demi keselamatan warga. Dan ini uniknya dulur, seluruh kasur yang dijemur harus dimasukkan kembali ke dalam rumah sebelum matahari terbenam. Masyarakat percaya apabila aturan adat tersebut dilanggar, khasiat spiritual kasur untuk menangkal penyakit serta membawa berkah bagi rumah akan berkurang. Dan selain warna dan waktu penjemuran, ketebalan kasur gantung ternyata juga memiliki makna tersendiri dalam status sosial masyarakat. Semakin tebal kasur dipercaya menunjukkan tingkat kesejahteraan pemiliknya. Dan menariknya, setiap pasangan yang baru menikah juga akan mendapatkan kasur sejenis tersebut dari orang tuanya sebagai simbol ikatan keluarga. Dan sobat Kota FM, tradisi mepe kasur dan tumpeng sewu itu menjadi bukti bahwa masyarakat Osing gak cuma menjaga kebersihan lahir dan batin, tetapi juga terus merawat nilai kebersamaan antar masyarakat sampai saat ini. Selamat pagi Bang Ucok, pasar kota Sugeng Ijing Cak Bejo, monggo ditarik juos ke pasar turi, beli sepatu ke Wonokromo naik delman. Mari saudara-saudara kita bersatu memberantas kedoliman. Terima kasih banyak untuk Bang Ucok yang ada di kawasan Mojokerto.

Dan sekali lagi mohon maaf ya untuk Sobat Kota FM, mungkin sedikit terganggu dengan penerimaan Radio Kota FM untuk hari ini. Yang pasti 561 14 16 567 6923 buat Sobat Kita FM sing kepingin gabungan oleh pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

pagi Cak Nur, kolis sing ana ning kau. Matur suwun Cak. Informasi nih ya, memang suaranya sing rodo iki ya, nanti terus kita sampaikan oleh teknisinya ya.

Hari ini atau tahun ini akan memasukkan putra-putrinya yang nang oleh jenjang SD atau SMP. Iku mau disampai nombek Dinas Pendidikan Surabaya bahwa akan membuka posko di sekolah-sekolah terdekat buat para orang tua yang mungkin masih belum paham alur dan juga tata cara pendaftaran SPMB 2016.

0: jadi main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dute Surabaya, selamat pagi. Ada Bapak Kori yang ada di kawasan Kalimantan ya. Matur nuwun Bapak Kori sudah gabungan di Pasar Kota dari Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Mas Hartono, Jakarta Utara hadir.

Ah, Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir ya Cak, selamat bertugas, salam Jumat barokah. Bang Tejo, selamat pagi Bang Tejo dan Pasar Bali, hadir bersama FKS FKS Bali, salam aja buat Bli, Arjuni, kemudian Pak Sugeng, Mbak So dan semua FKS yang ada di Bali ya. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam Jumat berkah. Selamat pagi Safitri, assalamualaikum, hadir Cak Bejo, sehat selalu Cak Bejo, matur suwun ji, sami-sami. Bunda Kalista, Bu Kalista dari Bandung ya, selamat pagi Bunda, salam sehat selalu. Mbak Jasipa, gimana kabarnya hari ini Mbak Jasipa? Lajar Purwodadi hadir, matur nuwun Dex Apong, Bli Dex Apong, Klungkung Tegak hadir. Mbak Tumiam Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan hadir, selamat pagi Mbak Tumiam Idamati, Abah Waisal yang ada di Samplangan. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, salam sehat selalu, semoga dilancarkan rezeki dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Waisal, doa yang sama buat Abah Waisal buat serta keluarga di Bali ya. Tepatnya di Gianyar, di Samplangan. Bergeser ke Semarang ada Mbak Siti Marhama. Matur nuwun Mbak Siti Marhama.

Dan Sobat FM, cuaca di sekitaran Citanduy kali ini lagi mendung ya, mendung tipis dan semoga ini menjadi penyemangat buat Sobat FM yang melanjutkan aktivitas.

0: Dan untuk Sobat Kita FM yang sekali ini dalam perjalanan menuju kantor ataupun menuju tugas luar ya, semoga selamat sampai tujuan dan diberikan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas.
1: Power Gang Push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau.

atau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: Bekalista, halo
1: Pagi juga,
0: pagi,
1: Mas Bejo. Apa
0: gimana?
1: kabar?
0: Sehat Bunda? Bunda sehat ya?
1: Alhamdulillah, aku
0: Iya,
1: baik-baik saja.
0: alhamdulillah. Cuaca di
1: Baru selesai ini, baru
0: olahraga.
1: selesai olahraga.
0: Oke, sehat-sehat sekarang ini. Lagi cuaca di Bandung mendung cerah atau gimana Bunda?
1: Secara hatiku.
0: Asik.
1: Gimana di Surabaya?
0: Surabaya,
1: Cerahkah atau bagaimana cuacanya?
0: panas, cuacanya berkisar 24 sampai 32 derajat Celcius.
1: Masya Allah, harus banyak
0: Asik.
1: minum air putih itu.
0: Iya, nggak boleh dehidrasi.
1: Iya.
0: Nah, ditarik Bunda
1: Iya,
0: pantunannya.
1: mau pantun.
0: Oke.
1: Dulu Bung Tomo kobarkan api
0: Cakep.
1: di Surabaya melawan penjajah.
0: Cakep.
1: Semangat juang, semangat juang, jangan sampai mati.
0: Cakep.
1: Kita lanjutkan jadi pemenang. Hore, Kota
0: Hore,
1: Surabaya.
0: cakep. Wih, ini dapat salam dari Cak Gianto, Rembo Bangkingan.
1: Oh, Rembo
0: Ini
1: ya?
0: Mas Rembo, katanya gini, naik
1: Ya.
0: Bendi ke Jabar. Selamat pagi, Ambekalista, di mana punya kabar?
1: Alhamdulillah saja,
0: Sehat
1: Bang
0: ya.
1: Ucok. Ucok
0: Loh,
1: Rembo ya.
0: bukan, ini Cak Gianto Rembo. Kalau Bang
1: Oh, Cak
0: Ucok,
1: Gianto.
0: iya,
1: Oh, beda. Ada
0: beda.
1: Ucok, ada Cak Gianto Rembo gitu. Beda-beda
0: Iya,
1: orang ya.
0: kalau Cak Gianto di Bangkingan, jalur Bang Ucok di Mojokerto.
1: Oh, itu yang Rembo di mana itu? Di
0: Di
1: Cangkingan di Surabaya.
0: Bangkingan, Surabaya, daerah barat
1: Iya,
0: Surabaya.
1: mampir nanti ya kalau main ke Bandung sama istrinya main dong. Nanti
0: Oh,
1: main ke rumah Bunda Kalista
0: nah,
1: ya. Aku
0: enggak.
1: nanti ajak jalan-jalan beserta keluarganya
0: Siap,
1: loh.
0: siap. Oke, nanti nanti enggak mau pulang nanti Cak Gianto.
1: Enggak kan, dia kan sama keluarganya. Sama ini juga sama sama Mas Bejo juga nanti aku ajak kuliner di Kota Bandung.
0: Siap, terima kasih Ambu Kalista.
1: Ini mau mau salam-salam juga ya,
0: Oke,
1: boleh? Masih
0: mau
1: boleh masih
0: request,
1: salam-salam?
0: siap request lagu apa ini Ambu Kalista Bunda? Request
1: Mau
0: lagu.
1: lagu ini jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke, siap.
1: Ini salam-salam dulu ya buat Siti
0: Siap.
1: Marhamah yang suka ada di Facebook tuh. Buat Hartono, Yeni Kartika, Reni Renita, terus Fitri, Bang Ucok sudah ya. Terus itu Bunda Tuminar, Ida Wati,
0: Tumiar.
1: Andreas Anderson, Brigitte kembarin.
0: Oke.
1: Dan semuanya aja deh yang suka sapa-sapa aku di Surabaya.
0: Siap.
1: Halo, salam
0: Oke.
1: kenal. Kalian di sana sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Dapat salam dari Mas Rizal. Kalau kursi semakin lama dipandang semakin anti, kalau belum semakin dipandang semakin cantik.
1: Terima
0: Oke.
1: kasih.
0: Oke, Bunda. Terima
1: Salam,
0: kasih.
1: salam kenal kembali ya buat yang
0: Siap.
1: barusan. Siapa namanya?
0: Mas
1: Mas
0: Rizal.
1: Rijang.
0: Iya, Mas Rizal.
1: Oh, itu di mana? Di Surabaya
0: Di
1: juga, Mas
0: Surabaya juga.
1: Rijang.
0: Benar.
1: Oh iya. Salam deh pokoknya sama arek-arek Surabaya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Salam dari Aki, dari
0: Siap.
1: Kota Bandung.
0: Oke, Ambu Kalista. Terima kasih.
1: Makasih Mas Bejo. Semoga sehat selalu dan
0: Amin,
1: banyak rezekinya.
0: amin.
1: Ditunggu pokoknya main ke Kota
0: Siap.
1: Bandung. Nanti aku ajak kuliner dari sini.
0: Oke, Bunda, terima kasih.
1: Makasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Kalista yang ada di kawasan Bandung. Selamat pagi, selamat gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat aktivitas pagi Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Yoan budoyone arek Jawa Timur. Kalian selalu pantau Cak Bejo dan semoga panjenengan keluarga diberikan sehat walafiat, perlindungan, keselamatan, rezeki lancar barokah. Amin ya rabbal alamin. Dang terminal Joyoboyo.

kamu buntelan isine berlian arepe tak gawe dolinan dapat kota malah digawe rebutan sak kancanan. Kejahatan tanpa ada niat yang diperbuat, maka waspadalah terhadap kejahatan yang semakin marak di sekitar kita. Salam buat anak cucuku, Cak. Ada Vivin, Alia, Alessa, Ferry, Adianto di kawasan Perum Taslima Prambon. Selamat pagi juga untuk Mr. Rembo, Cak Ali, Cak Toto, Glodak, Cak Fendi, Cak Idu, dan Cak Jibi. Semuanya pendengar Kota FM, semoga diberikan sehat walafiat. Terima kasih, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wali dari Pak Adianto.

0: Detik Musik Podcast.
1: Iki Surabaya Rek.
2: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

10,1 Radio Kota FM dan Duti Surabaya. Sobat Kota FM, hasil uji coba laboratorium sampel makanan program makan bergizi gratis MBG yang diduga menyebabkan ratusan siswa dan guru keracunan di Surabaya hingga kini belum diterima Dinas Kesehatan Surabaya. Padahal hasil pemeriksaan tersebut semestinya sudah keluar pada awal pekan ini. Sebanyak 210 siswa dan guru dilaporkan mengalami keracunan yang diduga berasal dari ikan daging krengsengan produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bubutan Jambak Duku pada Senin 11 Mei 2021. Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Dr. Billy Daniel Mesa mengatakan pihaknya hingga kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK. Harusnya sudah keluar hasil lab MBG yang menyebabkan ratusan siswa keracunan. Dan sebelumnya usai kejadian keracunan masalah tersebut, Dinas Kesehatan Surabaya melakukan investigasi kesehatan lingkungan di dapur SPPG Bubutan Tembok Duku. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah faktor risiko yang berpotensi

Dan alat di sejumlah area dapur produksi, beberapa akses terbuka juga dinilai berpotensi menjadi jalur masuk vektor pembawa penyakit. Menurut Billy, alat penangkap serangga insect trap yang tersedia belum bekerja optimal sehingga standar higienis dan sanitasi pangan dinilai belum terpenuhi. Proses itu 2 jam lamanya, selama di lingkungan lalat cukup banyak, lalu trap insek tidak memenuhi standar, lalat bisa keluar masuk. Dan pintu masuk dapur juga mestinya ada penghalang, juga tidak ada. Mudah sekali insek masuk, ada area yang ditangkap juga kemarin, jangan tikus juga masuk lewat situ. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila terbukti terdapat kelalaian dari pihak penyedia MBG yang menyebabkan ratusan siswa mengalami keracunan.

Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo. Salamnya buat Pak Pogedang, Oma, Mami, Bunda. Selamat Mbak Ika Gersian, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri. Maturun, salam semuanya seduluran saklawasi. Maturun banyak untuk Cak Gianto.

Dan Sobat Kita FM, sekali lagi untuk Sobat Kita FM yang mempunyai sepeda motor ya, ketika di parkir bisa untuk mencari parkir yang aman dan juga bisa menyediakan lahan parkir di rumah ya. Dan kalau itu harus diparkir di rumah, mungkin bisa dimasukkan ke dalam rumah dan juga jangan lupa dikunci double atau kunci tambahan. Karena beberapa hari ini banyak sekali kasus-kasus atau laporan kehilangan sepeda motor, baik itu di rumah, tempat parkir, baik itu ketika belanja maupun ketika berangkat kantor. Dan Sobat Kita FM, darurat perokok anak di Surabaya, gerakan SOS serukan perlawanan pemuda terhadap adiksi nikotin. Sebanyak 6 juta anak di Indonesia kini terjebak adiksi nikotin menjelang hari tanpa tembakau sedunia 31 Mei 2026. Kondisi darurat itu mendorong Indonesia dan juga beberapa komunitas untuk mengajak pemuda melawan agresivitas industri rokok yang menyasar remaja. Forum yang digelar di Surabaya itu menjadi ruang konsolidasi lintas komunitas, pemerintah hingga aparat penegak hukum untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan rokok dan vape. Khawatirkan karena strategi pemasaran industri makin masif dan dekat dengan kehidupan remaja. Dan menyoroti maraknya iklan rokok luar ruangan yang masih mudah ditemukan di berbagai titik strategis kota Surabaya, padahal Surabaya sudah menyandang status kota layak anak yang seharusnya memberi perlindungan ketat terhadap anak dan remaja. Dan implementasi peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 harus dikawal serius oleh generasi muda. Regulasi tersebut melarang iklan, promosi dan sponsorship rokok dalam radius 500 meter dari sekolah. Dan komunitas ini juga mengajak para pemuda di Surabaya aktif mendokumentasikan dan melaporkan setiap pelanggaran di lingkungan sekitar.

pagi, ada Cak Nur Yakin. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, semangat terus dari kawasan Berbek hadir. Matur nuwun Cak. Selamat pagi juga untuk Cak Prapto sopir Rio yang sekarang lagi ada di Tambak Oso Wilangun ya, tepatnya di Terminal Tambak Oso Wilangun.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

101,1 Radio Kota FM dan DT Surabaya. Pasar Kota Banturan Parian Surabaya. Sekali lagi mohon maaf nggih, ngapunten mbok menawi njenengan sinten iki mirang Radio Kota FM radi agak terganggu. Pasar Kota Ca Emrois Jombang, omaku Jombang Mojowarno. Ya, Jombang itu ketemu kata Kota Pare Dino Jombang Dekang Mulyo monggo lur ditingkatne ibadahi. Nah, Emrois matur nuwun nggih, salam sehat selalu damel keluarga. Salam hangat bareng KBB. Mas Budi Yudhistira, selamat pagi Pasar Kota Sedati Sidoarjo menyapa Tretan Chat Lover 881 Kota FM. Bangun rumah tingkat beratap kaca kanopi, berdinding bata, bangunnya tepat di hari Selasa. Wanita cantik memang kelihatan tegar, tak banyak bercerita. Namun diam-diam kok statusnya sudah menjadi janda lain satu lu. Terima kasih untuk Mas Budi Yudhistira.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang berlalu soba abu.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM Dangdute Surabaya Pasar Kota Pantulan Parian Suroboyoan. Mbak Nur.
1: Assalamualaikum Jak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masak nopo niku Mbak kok rame niku?
1: Oh niki tak kraseke niku lho garapang.
0: Oh nggih, mendung mriko Mbak Nur ngesong.
1: Oh insyaallah.
0: Nggih. Oh, wong mendung, mendung kok insyaallah. Sampe niku aja ngawari nopo.
1: Panas.
0: Gaya. Nggih, ketara iki apine anyar iki berarti. Sarapan apa Mbak Nur?
1: Sarapan telo paling sembarang.
0: Lah iki apa sih gara iku sarapan telo iku.
1: Sarapan telo kali niku di jamane kanca kula niku.
0: Anu mboten sawa anu napa sarapan oseng-oseng iwak klothok ta?
1: Oh nggih.
0: Nggih. Lah iya, tak parani wis. Monggo. Nggih, Mbak Nur. Pun banter-banter.
1: Anak lima, wati-wati urip nang rumah.
0: Leres iki. Kudu hati-hati pokoke. Nggih.
1: Nggih. Protokolna pancing iwak sepat. Nggih.
0: Amin ya rabbal alamin. Semoga-moga seger waras sedanten nggih. Nggih, sarapan telone pun sering-sering lho nggih. Lah iya, engko wedine bendina sarapan telo mbek wong salah paham terus nggih nek ngomong. Lah iya kan. Aku ya gelem.
1: Mari kaya telo mau.
0: Kula nggih gelem kok lek dikeki teloe.
2: Apa engko mantutan lho ya?
0: Gak apa-apa pokoke gak salah paham lek ngomong.
1: Salam-salam ketemu. Supaya mawon yang lagi mantap.
2: Ada guyu kalah.
1: Lagune niku nggih lagune Lesti.
0: Sing apa?
1: Sing niku lho napa? Bapakku.
0: Oh, alah, kula boten teng KUA lho
2: nggih. Jo, aku juga KUA
0: ta, Jo. Iya, dodolan celo enggak iku? Iya. Paling iki. Mbak Ima mbek Mbak Santi gawe masker iki paling.
1: Sama Cak Bejo kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum saking Mas Rizal iki lho Mbak Nur.
1: Nggih, waalaikumsalam.
0: Nggih, Mas Nur. Ya gara-gara tele iki sok guyu terus sampai engkok mulih iki ya Mbak Nur nggih. Tapi pun sering-sering nggih Mbak Nur, bahaya kok sak salah paham ya mek wong-wong. Di 5614 16 567 6923 masih di program Pasar Kota Pantulan Parian Surabaya.

0: Surabaya Rek.
1: Kota lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

88,7 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Biar sobat kita FM, ngomong-ngomong soal birebus atau telo ya. Ini diketahui kandungan gizinya dan manfaatnya untuk kesehatan. Birebus merupakan salah satu pilihan makanan sing sehat dulur yang kaya akan antioksidan dan kalium. Kandungan ini mampu menjaga pembuluh darah tetap bertahan ya. Dadar ubi rebus adalah makanan tradisional yang memiliki rasa manis dan tekstur lembut. Di balik kesederhanaannya, ubi rebus ini menyimpan beragam manfaat untuk kesehatan berkat kandungan gizinya yang berlimpah. Dan sebagai salah satu makanan yang mudah diolah, ubi rebus tidak cuma cocok dijadikan camilan tapi juga menu makanan utama, terutama bagi para pejuang diet. Hal ini karena ubi rebus juga sering dijadikan sebagai pengganti nasi. Dan ubi warna apapun, baik ungu, putih maupun kuning, bisa diolah menjadi ubi rebus. Kudapan ini terasa nikmat jika disantap saat udara dingin dan ditemani dengan secangkir teh hangat atau kopi hangat. Gih, kumah, gih, manfaatnya kuat lho ya.

Selamat pagi Mbak Rika Herlina yang ada di kawasan Kenjeran. Selamat pagi Mbak Rika. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Perahu kertas di tengah muara hanyut dibawa arus gelombang. Cinta tulusku berakhir lara, mengharap bintang tiada kan terang.

Selamat pagi Cak Parto, Cak Prapto, sopir Rio ya. Sekarang lagi ada di Terminal Tambak Oso Wilangun, ada giat di sana. Selamat pagi, selamat beraktivitas Cak Prapto.

Dan sebagai FM menjelang hari raya Idul Kurban, ini banyak sekali ya bertebaran di kota-kota Surabaya para pedagang ternak, baik itu kambing maupun sapi. Dan memang beberapa waktu yang lalu pemerintah kota sudah memastikan bahwa setiap sapi dan juga atau hewan kurban yang masuk ke Surabaya harus memenuhi standar dan harus melalui pemeriksaan. Dan juga beberapa waktu yang lalu Dinas Kesehatan juga sudah memastikan mengunjungi beberapa lapak-lapak hewan kurban di Surabaya untuk memeriksa kondisi hewan kurban.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
4: 733 tahun kota Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dan sebagai FM, sebanyak 30 jemaah haji dari Embarkasi Surabaya Jawa Timur dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026 likur dulur. Mereka dinyatakan tidak layak terbang hingga penutupan kelompok terbang kloter 116 yang menjadi kloter terakhir pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Surabaya Asdadul Anam iki ngomong kondisi kesehatan menjadi alasan utama penundaan keberangkatan para calon jamaah haji. Meski gagal berangkat tahun ini, para jamaah tersebut akan menjadi calon prioritas pemberangkatan haji pada musim berikutnya. Kloter 116 sebagai kloter penutup Embarkasi Surabaya diberangkatkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada Kamis wingi dulur. Proses pelepasan berlangsung di Hal Musdalifah Asrama Haji Sukolilo Surabaya dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah provinsi, Pemprov Jatim serta instansi terkait. Dalam sambutannya, Kofifa mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Dan suasana haru dan penuh syukur terlihat saat jamaah melantunkan talbiyah sebelum meninggalkan Surabaya menuju Tanah Suci. Sebelum melepas kloter, selain melepas kloter terakhir, Embarkasi Surabaya juga mencatat sejumlah perkembangan penting selama musim haji tahun ini. Sebanyak 30 jamaah dinyatakan tidak layak terbang karena alasan kesehatan. Salah satu penyebab penundaan keberangkatan adalah kondisi kehamilan jamaah. Dan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan mencapai 44.080 orang. Hingga saat ini tercatat 14 jemaah Embarkasi Surabaya meninggal dunia. Satu jamaah lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya.

Dan sebagai tambahan, Gubernur Kofifah menyebut Jawa Timur menjadi provinsi dengan tambahan kuota haji terbanyak tahun ini. Menurutnya tambahan kuota sebanyak 8.000 diberikan karena masa tunggu atau waiting list haji di Jawa Timur menjadi yang paling panjang di Indonesia. Seluruh tambahan kuota tersebut diperuntukkan bagi calon jamaah haji asal Jawa Timur. Dan Kofifah juga menitipkan doa kepada seluruh jamaah agar mendoakan Indonesia dan Jawa Timur tetap aman, damai, dan kondusif selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 8,1 siji radio Kota FM dan di Surabaya gak kerasa sobat Kota FM wancine kula pamit saking program Pasar Kota nggih. Ngapunten sangat bahwa menawi sobat kota hari ini agak sedikit terganggu dengan penerima radio Kota FM. Matur nuwun tetap semangat untuk hari ini dan kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Halo Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

kembang pulang. Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: geng bus.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya.

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Iya, Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini Sobat Kota? Semoga senantiasa sehat, selalu lancar rezekinya. Hari Jumat berkah loh. Tanggal 22 Mei 2026 izinkan saya Rani Larasati untuk mengajak Sobat Kota bergoyang koplo bersama di program Digoda sampai nanti jam 3 sore. Jadi tak entah ini gabungannya semuanya. Jangan lupa Anda wajib untuk request lagu dangdut koplo sing enak. Termasuk ya Sobat Kota ya, bergabung dengan lagu-lagu dangdut etnik ambiar kesayangannya Sobat Kota. Tak entah ini gabungannya dulur.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.

0: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek. Ya apa iki? Sudah sholat Jumat, sudah pulang. Yang kemarin belum telepon di program Digoda, hari ini boleh ya masuk untuk telepon di jaringan interaksi. Boleh telepon, jadi yang kemarin belum masuk telepon, saiki boleh. Saiki oleh telepon. Tapi lek sing wingi wis mari telepon, ya saiki gantenan ambek sing liyane. Jadi memberikan kesempatan untuk yang lain bisa bergantian on air ya. Suaranya biar kedengaran semuanya. Di 0315611416, 0315676923 dan juga WhatsApp ya di 0817505881. Yang pengen dengerin streaming yo, sampean sing kepengin streaming iku iso rek ngono. Langsung bisa gabungan ya di 0817505881. Streamingnya kotafmsurabaya.id atau aplikasi On Ear juga boleh. Jadi untuk semuanya boleh dengarkan sesuai selera Anda, mau dari On Ears, dari jaringan analog aja, kebetulan di daerah saya lagi jernih katakan, boleh. Atau mungkin dari aplikasi streaming On Ears. Jadi banyak juga sobat kota yang sudah yang sudah download aplikasi On Ear. Selamat siang Digoda, lagunya Bawang Merah dari Ayu Cantika, spesial buat Tante Tini Endaliawati katanya. Untuk Yoko Snaker, Yoko dari Tegal. Bawang Merah, saya coba carikan dulu Sobat Kota karena memang sudah di request ya. Bawang Merah, ada yang tahu sama lagu ini? Kalau misalnya masih belum, nah berarti ya kita harus mendengarkan bareng-bareng ini. Sudah ada lagunya Bawang Merah, wis tak cepak no, karena sudah di request di siang hari ini. Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik lho rek.
0: Digoda asik lho rek, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbak.
0: Baik-baik, senang bisa bertemu di hari Jumat ini ya bareng Mas Sarwi ya.
1: Iya Alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya Alhamdulillah. Gimana ini Jumatnya tadi sudah
1: pulang.
0: Sudah pulang. Iya. Gimana ini enaknya tak siapin lagu apa?
1: Aku sama dengan harinya aja, hari Jumat.
0: Hari Jumat, lagu religi dangdut yang enak. Lagunya tak siapin, ini sudah siap. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pak Toto Santoso, buat Mas Ali Menowo, juga buat Mbak Ela, juga untuk Mas Kasian yang ada di Mojokerto, juga untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Halo Mas Julvan yang ada di Tuban sana. Semuanya aja lho Mbak Rani ya, tanpa terkecuali. Semuanya mendengarkan Kota FM dimanapun Anda berada. Selamat kompak, salam kompak persahabatan. Juga buat Mbak Raninya selamat bertugas. Dan tetap sehat, walafiat. Ini harus dikilancar.

0: Barokah dan berikan umur yang panjang dan
1: Amin.
0: bermanfaat.
1: Nggih.
0: Makasih Mbak Rani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, digoda.
2: Digoda sama Wong Ayu, asik lho, Rek.
1: Oh, asik lho, Rek. Selamat siang.
2: Ini Cak Marani.
1: Nggih.
2: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Semoga Mbak Ima juga sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Mbak Rani, ya, jaga kesehatan.
1: Iya, iki mang wis mari. Nggih, gimana? Sampun,
2: sehat.
1: Alhamdulillah sudah. Jadi tadi
2: boleh sampean puterakan sajadah merah saged.
1: Sajadah merah bisa.
2: Iya.
1: Sajadah merah ini sudah siap lagunya ini.
2: Barusan turun tadi siapa Mbak Rani?
1: Tadi barusan turun ada Mas Arwi dari Waru.
2: Oh, Mas Arwi. Ya buat Mas Arwi selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Turun Jumatan langsung on air.
1: Iya, langsung on air.
2: Terus aku dengar kapan hari ada Mas Fat atau Mas Bubub ya?
1: Iya, kemarin kapan hari di Dendang Surabaya masuk ada Fatih Bubub.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, gabungan lagi.
2: Teman-teman lama aku.
1: Iya.
2: Salamnya buat tadi Mas Arwi,
1: Mas
2: Fati, terus ada Buku Aim bersama Dedek, Di Aini, Buku Heri, Mas Arjani Barep, Kak Miskan Kebran sama Kak Kampirinya juga, ada Kak Rimbo,
1: Kak Rimbo,
2: ada Kak Sur Menganti, Kak Dijumati, ada Pak Sukun sama Arjun Lee, terus ada yang di Mojokerto ada Kak Radir bersama kawan-kawan di sana. Dapat tahun kebaran Bunda Nini. Bunda Nini masuk Bunda Nini. Terus Kak Dijumati dan semuanya bisa saja. Itu udah pesan dari Mbak Santi sama Mbak Nur.
1: Dapat salam dari Mbak Santi sama Mbak Nur ya?
2: Iya.
1: Oke, salam balik Mbak Santi sama Mbak Nur.
2: Makan orangnya.
1: Wenak no wes, mari ini tak puterno lagune ya sembari menemani ya, siang hari ini.
2: Hati-hati.
1: Siap, terima kasih.
2: Barokah dikasih kesehatan keluarga Mbak Rani ya.
1: Nggih, amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang sudah hadir di jalur on air ya. Yang kemarin masih belum on air, hari ini boleh on air ya. Udah Mbak Ima tadi, kemudian ada Mas Arwi. Terus ada siapa lagi di sini? Halo, selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda, asik lho Rek.
1: Asik lho Rek.
3: Siti Rani.
1: Iya, puterin selamat lagunya. Siang.
3: Lagunya Donna Leoni.
1: Judulnya
3: yang judulnya Duit.
1: Iya, judulnya Duit ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kenapa ya? Gelombang Kota FM kok mendengung di daerah Kanjeran.
1: Oh, ya.
3: Daerah Kanjeran komplek sampai Mentari itu mendengung.
1: Iya, iya. Meresep. Iya. Iya, nanti
3: berapa clear?
1: Nanti kita sampaikan ya ke teknisinya ya biar dicek ya.
3: Oke, terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Salamnya buat Desti Mulyati, Cici Aini Citralen, juga Kak Rani. Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
3: Kembali kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih banyak untuk Mbak Rika dan juga yang memberikan masukan kenapa habis mati kapan hari pemancarnya kok hari ini agak berdengung gitu ya. Nggak seberapa clear. Nah itu nanti kita cari kenapa dan bagaimana, kenapa karena apa. Nah itu kita coba cari tahu nanti, tapi setelah jeda komersial break berikut ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
3: Ancen cak gatel corona iki. Kapan kowe minggat?

Besar harapannya di beberapa daerah ya segera bisa normal kembali untuk jaringan analognya nggak bengung gitu, karena tadi ada Mbak Rika di Surabaya di daerah Kenjeran katanya memang agak sedikit bengung, nggak sejernih kemarin ya gitu, karena memang efek tepat tadi minggu kemarin kabelnya ada yang terputus untuk penyambung audio dari komputer menuju pemancar, karena memang efek cuaca ya sobat kota ya, kena udan angin. Kabel kepontang panting dadi ne yo pedot, tapi alhamdulillah sudah mulai nyambung kembali. Dan ya memang enggak banyak yang terpengaruh, yang awalnya jernih jadi rotok kemresek ngono. Ya semoga pelan-pelan nanti sing kemresek iku dadi gak kemresek, dadi ilang, dadi lebih jernih lagi. Kalau misalnya memang terganggu, Anda bisa beralih dulu di jaringan streaming. Jadi Anda bisa mendengarkan via streaming di kotafmsurabaya.id atau aplikasi On Ears. Jadi tinggal diklik-klik-klik ngono ae. Sing penting HP ini ono internete. Waiko. Masih telepon boleh ya? Anda bisa telepon melalui WhatsApp call di 0817-505-8881. Siti Merama dari Semarang hadir. Kemudian Waalaikumsalam Cantik hadir dari Medan juga. Reni Rentina, selamat bertugas. Dari Pakal Surabaya hadir, ini ada Mas Ripto Suwasono. Salame gawe kuwabeh jare nih, gawe kuwabeh tanpa terkecuali. Lanjut, ada hari Jumat. Ini spesial buat Mas Harwi yang hadir dari Waru. Ada Mbak Ima Dingusong dan Rika Herlina tadi yang sudah masuk di segmen pertama untuk jalur telepon.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Tangisan rindu, ada yang request ya tadi. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang sudah request tangisan rindu. Ada juga bawang merah dari Bunda Elo yang ada di Margomulyo. Titip salamnya buat Tini Endeliawati. Saya selalu Mbak Ima, dapat salam ini dari Mbak Ima. Dari Mas Aditya Mahesa. Waalaikumsalam cantik. Selamat siang Mbak Rani, dari Mbak Dewi Sablah yang ada di Sentong Margomulyo. Menyulam kain yang rapuh. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali kompak selalu. Ada Mas Heru di Kedamaian, monggo naik lagi Mas Heru. Carembo, apa kabar? Lagunya Gantengnya Pacarku yang versi koplo. Salam GCA ini Mbak Wiji. Balung Bendo, ada Tanti Pumpungan, Mbak Ika Widya Prigen. Ada Putri Widayanti Prigen, Ambu Kalista, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur. Ada Mbak Yanti di Lontar dan semuanya aja salam seduluran Salawase. Selamat siang juga Joka Valera. Lagunya Sama Biar, salamnya buat Ning Naya. Oh, ya kising siaran iki Ning Rani kok. Ning Naya Praidise. Halo, selamat siang Digoda.
1: Digoda, Digoyang Dandut. Oh, asik lore.
0: Asik lore. Selamat siang, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Lo nggak ngene iki jelas ngene iki suarane?
1: Jelas iki.
0: Moyo.
1: Enggak mendung.
0: Oh, alah. Iya juga ya.
1: Tim saya itu kalau mendung ya gitu.
0: Iki saiki jelas sampai sak pitike pisan jagone melok melbu iki suarane.
1: Nggih, kerja dikanjani pete, dikanjani komodo.
0: Mas, lho ono komodo ta?
1: Kadal,
0: oh kadal. Tak kira aku modo tenan. Aduh cak Aim iki.
1: Sebangsa.
0: Sebangsa. Sebangsa dan setanah air.
1: Iya, sama-sama reptil.
0: Sama-sama reptil, alhamdulillah. Tapi seneng, oma iku apa ya, lingkungan kalau ada suara bunyi ayam itu syahdu gitu rasanya. Ayam ngono lho, masih tanggal tuh ayam rasane.
1: Apa hubungane karo ayam?
0: Lho, ayam rasane koyo ning desa ngono lho, koyo apa ya, kalau bahasa Indonesia balas bahasa Inggrisnya slow living, waduh.
1: Waduh. Keren.
0: Monggo Cak Aim lagunya apa ini?
1: Saya nanti kalau ada diputarkan lagunya Rena Movis, judulnya Peluklah Aku.
0: Peluklah Aku. Peluklah Aku judulnya ya dari Rena. Oke. Iyo, padahal lagunya enak. Pol. Nah, iki sudah siap lagunya.
1: Oke, lagunya. Salamnya buat Pak Sugeng, Pak Su, Bang Arjuni, Mang Ujan, Pak Slamet, Mas Aditya. Bunda Mimi.
0: Bunda Mimi.
1: Bunda Aki, Bu Hai. Bunda Tuan Rabi, Cece Aini, Bunda Supira, Neng Tanti Happy. Buat semuanya kecewa lagi dengerin Kota FM. Selamat siang dan selamat apa saja.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Cak Aim juga ini yang sudah setia menemani kita semua ya. Kemudian ada siapa lagi nanti kita coba sapa dulu. Ada teman-teman yang hadir dari Facebook Kota FM. Tadi ada Socha dari Banjarnegara. Ada juga Dumayanti dari Stabat Langkat Sumatera Utara. PCX, aku mencintaimu ya, mencintai balik dari Rani. Ruby Azakaria, terima kasih untuk stikernya. Ada juga siapa lagi nih? Dari Bunda Fitri Sidoarjo, Wit Harmoko, ada Mas Sugianto juga sudah mengirimkan fotonya Rani, terima kasih. Terus ono Sinten Mawon, jadi Anda bisa langsung aja komen di Facebooknya Kota FM, sekalian mau request lagu juga ditulis di sana ya. Jadi yang request dari Facebook pun juga Rani putarkan. Jadi tidak hanya yang telpon lagunya yang terputar. Ada Bunda Fitri, waalaikumsalam. Sehat selalu Bunda Fitri, terima kasih banyak. Ada Mas Sugianto juga ini. Salami gaya Pak Pogedang, Bunda Selamat Cak Miskan, ada Mbak Ika di Jalan Gresikan, Widya Prigen, Putri, Mas Syamsul di Prigen, Ambu Kalista Bandung, dan semuanya aja salam seduluran Sak Lawase. Halo, selamat siang, Digoda.
2: Digoda, asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Pripun kabarnya?
2: Alhamdulillah, Sehat, Mbak.
0: Enggak, alhamdulillah Mbak Naya istirahat dhisik, sesuk baru pasar kota.
2: Oh, nggih. Ngapunten Mbak Rani.
0: Nggih, gimana?
2: Injing wau bengung. Radio kula. Sampai siang, sampai jam 11.
0: Terus sekarang?
2: Iki mantu Jumatan. Kula coba maneh. Mboten bengung, pun saya buwanter suarane.
0: Alhamdulillah,
2: tapi ne,
0: napa?
2: Pedot-pedot suarane.
0: Oh, pedot-pedot.
2: Nggih. Nah, pedot-pedot radio kula nggih mboten ngerti kula ya, radio kula buwong ya.
0: Iya, tapi ndak apa-apa kalau enggak ada laporan gini kan kita enggak bisa kecek juga. Jadi
2: nggih, tapi nek injing wau memang bengung kula
0: pun bengung.
2: Nggih, Pak De, terus ngoten. Dan ini pun banter.
0: Banter, tapi ono pedot-pedote.
2: Oke, kadang ngeten iki. Nah, kula sanjangan ngeten iki suarane banter niki.
0: Oke. Ngene
2: kadang pedot pun mboten kepireng.
0: Oke, oke. Oke. Jadi nanti kan bisa jadi panduan untuk teknisinya supaya bisa tahu oh ini begini gitu. Karena tadi Mbak Rika juga ngomongnya saya rada bengung Mbak ndek nggonku gitu.
2: Tapi niki bengungi ya, tapi alit tapi pun anggap awan bengungi radio, sing nopo ngegrone boleh niki paling
0: bang. Iya iya, tapi nggak apa-apa, Cak Jumadi seperti ini kan memang harus direport secepatnya ke teknisinya biar tahu. Matur nuwun untuk laporannya. Nah ini gimana?
2: Kalau wau ada yang melbu cak bejo injing sibuk akhirnya kelas niki wayahe nedo.
0: Wanya cak bejo mek isok merungok notok wes ngono.
2: Nggih, cak buyar.
0: Nggih, Cak Jumadi dahar kali nopo niki wau?
2: Lawu-lawu terong dikare, kare kerupuk.
0: Enak irek.
2: Enten ayame, tapi mboten mendhet ayame kula, mendhet terong mawon.
0: Terong mawon. Mantap. Nggih. Sembari istirahat siang, lagunya apa?
2: Nggih. Lagune ngatut barani mawon.
0: Lagune nyanyi. Waduh, lagu apa ya? Nggih, mari ngene tak golekno sik iki lagune lagu apa enak iki.
2: Nggih. Pokoke terserah mbarani, pokoke sing penting ngen lagune sae-sae santen, kula urung ana saged buyar nanti sampai jam 5.
0: Nggih. Siap, terima kasih banyak Cak Jumadi.
2: Nggih, salame sedawa anten mawon-mawon bres, masalah kula jarang mlebet kula urung
0: ana to. Nggih. Siap, ditunggu Jakbaran lagunya.
2: Semangat, ge, jaga kesehatan.
0: Siap,
2: matur nuwun.
0: Nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngene iki, ayo nyanyi lagune opo? Lagune melok mawon, sing penting Mbak Rani sing nyanyi wae iki tantangan, tapi ra apa-apa. Sing penting pendengare padha gayeng istirahat siang ini iki sembari mendengarkan Kota FM ya iki wis paling enak dangdutan yo nang program digoda, digoyang dangdut. Asik lho rek. Kalau tadi kan saya menyapanya dari Facebook, saiki balik manang nang WhatsApp yo, tak wocone dhisik iki. Ada Cak Syam Soladi di kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya Bulan Bintang versi koplo. Salam Cak Miskan Kebraon, Mbak Imang Ngesong, Pak Wiyoto Pandaan, juga Cak Gianto Rembo, Anok Cak Syarudi Banda Soleh Bang Tejo, Mas Wahi Supriyadi Wong Jalan Ikan Kerapu. Terima kasih banyak untuk Mas Syam Soladi. Ada juga Pak Jono, lagunya Pesta Panen versi koplo. Salami gaya Pak Wiyoto Pandaan, Mbak Toibi, Mama Eli Sidoarjo, Ami Jakarta, Syamsul Hadi dan Putri yang ada di Tretes. Dan juga ada Rini Setiawati serta Mia Apsari yang ada di Bandung. Dan untuk semuanya aja. Kita coba tarik dulu ya dulur-dulurku. Spesial Negoro Angin dari Rani untuk Sobat Kota yang ada dimanapun berada. Termasuk juga untuk Cak Jumadi yang ada di Wiyung tadi, Cak Aim, Rika Herlina, Sarwi, dan juga Mbak Ima.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Powerging push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: 恭喜发财，
1: 新年快乐，
0: 阿爸过年快乐。
2: Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Gimana ini kabarnya Sobat Kota? Semoga selalu sehat walafiat yang mendengarkan Kota FM di sini. Ada kira-kira siapa aja yang sudah siap untuk Rani sapa kembali? Iki ono beberapa Sobat Kota yang sudah ready ya dari WhatsApp-nya. Terima kasih banyak untuk Cak C. Salehu dari Menganti hadir. Suaranya masih mendengung tapi sedikit jelas kena negoro angin. Nitip salami gaya Pak Ari Pamungkas, Bunda Ani, Pak Suyanto Bodong, anak Aimana, Pak Almanu, Pak Stoyo dan semua fans Kota FM. Salam seduluran saklawase. Salam gaya teman-teman Menganti, salam satu asbal dua pedal. Lagunya Selinco yang versi baru. Ada Mas Heri di Citralen. Lagunya Kertas dan Api, salam buat semua semuanya. Shajia Brush, juara ini Mr. Koko, Harry Citralen. Pak Wiyoto di Pandaan, salam Geneng Rara Sidoarjo, Mama Eli, Pak Jono. Ada Mia Ramadhani di Sampang, Tanjung Sari, Onok Mbah Toyibi. Mas Samsul Hadi di Tretes, lagunya Kecewa yang versi koplo. Onok Yoko dari Tegal. Terima kasih juga Cak Miskan dari Kebraun. Salami Gecak Rembo, Samsul Hadi dan Putri di Tretes. Ono Amat Syamsuri Mangujang, Cambon Service, Imangesong, Santi Gadis Manis Kalimantan. Bunda Sutira request lagunya buat Mbak Rani. Op, iki lagunya apa iki? Gadis Manis Kalimantan ngono ta? Yo, Gadis Manis Kalimantan karena memang masih enak, masih viral, tak puterno kayak Sobat Kota. Yang pengen on air juga gabungan silahkan dulur 031-561-1416 dan 567-6923. Lek gak ono sing ketip-ketip langsung tak puterno lagu sik ya. Ben lagune kabeh podo keputar. Digoda, digoyang dangdut.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Danu Selinco. Tadi sudah diputerin ya, meskipun WhatsApp, tapi kalau lagunya asik buat diputer, diputerin. Bulan Bintang menyusul, ada Mas Samsul, iki kok wis request lagu anyar neh. Iki lagune yang satu tadi yang sudah di request mau diputerin habis ini. Menyusul juga request dari Pak Jono Tamrin, ada Pesta Panen. Pesta Panen kebetulan lama juga tidak terputar di program Digoda, jadi siang hari ini Rani mau puterin Pesta Panen yang sudah di request oleh Pak Jono Gresik, tapi yang versi koplo. Versi koplo ada beberapa lagu-lagu juga yang masih Rani tata untuk mencoba dicukup-cukupkan waktunya. Selain ada Pak Jono tadi di Gresik request Pesta Panen, ada juga Joe Cavalera. Kemudian selamat siang ada Bunda Lili. Saya tak golei, tak kulakno lagunya ini, Waduk Kali Bening. Salamnya buat semuanya aja dari Bunda Lili yang ada di Sentong Margomulyo tanpa terkecuali. Salam kompakan, persahabatan selalu. Terima kasih Bunda Lili cantik. Ada Mbak Dewi Sablah juga, kebetulan menyulam kain yang rapuh tadi sudah terputar. Ada juga siapa lagi nih Sobat Kota yang sudah siap untuk on air. Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik loh sama Mbak Rani.
0: Asik loh Re, alhamdulillah. Ada Mbak Santi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Rani. Mbak Rani pripun?
0: Alhamdulillah sehat. Dahar pakai lauk apa hari ini?
1: Ini kuah super kelatak Mbak Rani.
0: Oh, waduh enak Re. Jarene Mbak Imamang. Oleh salam teko Santi karo Mbak Nur. Jarene lagi maem.
1: Mbak Rani sampun maem.
0: Sampun tadi jam 11:30 kurang. Jadi kebetulan makan siang langsung ben semangat siarane.
1: Kalian apa Mbak Rani?
0: Tadi maemnya pakai ini apa, masak sendiri, bawa bekal masak tumis cumi sama eseng-eseng tauge campur ambek iwak teri.
1: Wes, wecon iku napa malah diteri wecon malih Mbak Rani.
0: Lah yo iku. Aduh, ini enaknya apa ini? Tadi Mbak siapa, Mbak Ima request sajadah merah. Kalau Mbak Santi mau diputerin lagu apa?
1: Niku salam sendiri tapi Mbak Rani sing nyanyi nggih.
0: Oh, wah, aku mau wis mari nyanyi masalah.
1: Alah, alah Mbak. Alah satu lagi ta.
0: Nanti lek nyanyi terus jadi berubah program jadi dangdut antrek iki engko aku lek nyanyi.
1: Salam sendiri mawon Mbak Rani.
0: Siap.
1: Salamnya damel semua mawon.
0: Buat semuanya aja.
1: Mbak Rani nggih. Mbak Rani lek pulang hati-hati jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Santi, si cantik dari kawasan Surabaya Barat ya, dari kawasan Ngesong tepatnya, ini luar biasa. Alhamdulillah sudah bisa sowan kembali. Ada siapa lagi nih yang memang masih monitor di jalur WhatsApp? Ada Mas Heru dari Kedamaian, terima kasih banyak. Ada yang hadir juga dari Facebook Kota FM, tambah banyak. Ada Mas Misbah dari Purbalingga. Terus juga ada Abah Toyibi. Selamat sugeng siang. Ada juga Mas Saat Budiono, titip salam buat semua fans Kota FM. Hadir dari Kedung Anyar, Surabayanya lagi cerah. Mas Bubup alias Mas Fatih Pantowae, siap. Terima kasih Mas Ganteng dari Lamongan. Yang hari ini sih harusnya disambi kerep ya Mas Fatih. Semoga sehat selalu untuk Beritik kembaran juga, hadir dari Tamora, Medan, Sumatera. Oh, dari Medan City. Bobo ikutan digoyang dangdut aja deh. Siap Bobo, sehat selalu untuk Bobo ya. Dari Bobo ini ucapannya 22 Mei Jumat berkah. Jumat berkah selalu untuk semuanya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut uas.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
3: Bulan Bintang dari Cak Fendi bersama Adela. Ini dispesialkan buat Mas Amsuladi yang tadi request lagunya. Cak Ses Alejo, terima kasih Cak Ses. Tadi selenjonya juga sudah terputar. Terima kasih banyak untuk Cak Ses Alejo. Salam gawe pegawai seluruh kecamatan Menganti. Salam satu aspal, dua pedal katanya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk digoda. Yeah, digoda.

0: bayar musik.
1: Mas Del Pak Irawan.
2: Citro.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh ala, nek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: working, push.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Surabaya Re.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono yo radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore sahabat kota. Yuk, giliran Tugu Pahlawan 17 lagu Balik Benawan yang siap banget untuk memanjakan telinga Anda. Ditemenin Rahma Imaniar sampai nanti jam 7 malam. TP 13.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You are listening to the Radio Kote Surabaya.
4: Kulsandula Surabaya Radio
5: Program. Radio Surabaya KATAIF.
4: Besuki di Radio Kota Surabaya.
6: Anda Radio Kota Surabaya を聞いている.

0: Lebih baik kita hancur mundur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. TV 1.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Buta Karena Cinta dari Sri Devi, Sobat Kota, yang hari ini bisa Anda dukung di program Tunggu Pahlawan nomor 1. Ketik aja TP spasi 1. Rahmat juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan juga, Sobat Kota ya. Sambil ditemenin dengan lagu-lagu dangdut baru, boleh dong dipilih. Kira-kira Sobat Kota pada suka sama lagu di nomor berapa? Kalau lagu yang Buta Karena Cinta ini tuh dinyanyikan oleh Sri Devi ya. Dia itu berangkat dari jebolan Ajang Pencarian Bakat The Academy 5 yang rilis pada 7 Mei 2026. Ini juga merupakan rilisan ketiga proyek A Tribute to Mansyur S dan bercerita tentang cinta tanpa batas sampai dengan dia tuh rela untuk mengorbankan segalanya demi pasangan ya, Sobat Kota, ini karena emang kecintaan banget ya. Saking cintanya dia tuh mengorbankan apapun. Kalau udah cinta ya semuanya tuh buta gitu kan. Sahabat Kota kayak gitu juga gak sih? Kalau Rama kalau lagi kecintaan ya mungkin ya seperti itu. Sama kelas 12, iya ya. Rama mau ngajakin Sahabat Kota buat yang cinta sama lagu-lagu dangdut, sini merapat. Ini ada 17 lagu dangdut pilihan, lagu baru yang bisa didukung kira-kira pada suka sama nomor berapa. Mariana, selamat malam. Kalau Mariana tuh suka sama TP nomor 7. TP nomor 7 ada lagunya Mbak Happy Asmara. Kok bidangdut ini versi goyang Happy Kak? Ini lagunya asik banget loh. Ya kan? TP nomor 7. Kemarin juga Kota FM sempat bekerja sama di pemutaran serentaknya Kok bidangdut versi goyang Happy Kak, Sobat Kota. Seperti itu. Udah disiapin, ditunggu ya Mariana. Lanjut, Ibnu dari Semarang memilih lagunya tema nomor 2, Negoro Angin dari Deni Caknan. Sudah Rama siapin juga untuk hari ini, langsung tak siap, no kasih. Lanjut, ada siapa lagi? Aku udah food belum? 169, Buta Karena Cinta udah diputerin barusan. 6, lagunya Avan. 9 itu Awal Bahtera, udah dipilih belum ya Awal Bahtera? Nanti Rama cek ya. Terima kasih di ikutan bergabung. Kalau yang lainnya kira-kira pada suka sama lagu di nomor berapa, Sobat Kota? Tenang, tapi namanya udah disiapin ya, ditunggu. Nih dimuterinnya setelah lagunya Happy Asmara. Pokoknya jangan kemana-mana, lagu-lagu yang lain juga bakal di-play. Tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kita seru-seruan dulu pakai lagu barunya Deni Caknan. Salah satu lagu baru judulnya itu Negoro Angin, Sobat Kota, yang dirilis bulan Maret 2026 lalu. Hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 2, jadi silahkan dukung sekarang juga. TP 2.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Makin lama, makin saling meluka.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: aja.
1: Iki Surabaya Rek.
2: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
3: TP 17.

0: tentang Yummy Karang yang hari ini ada di TPA nomor 17. Hayo didukung Sobat Kota, ketik TPA spasi nomor lagu ya. Jangan lupa dikirim ke WhatsApp yang Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Kalau malam kalau olahraga, habis olahraga tuh lumayan juga Sobat Kota ya. Siaran soal olahraga itu. Tapi kalau Sobat Kota tuh ada yang lebih suka olahraganya itu malam, ada bahkan yang pagi ya kan. Ada yang sore juga lari-lari Sobat Kota. Tapi meskipun lagi capek atau bahkan barusan aja nyampe rumah, barusan aja kelar kerjanya, atau bahkan ada yang lagi shift malam, wah semangat pokoknya kerjanya. Semangat buat mencari cuan-cuan-cuan ya kan. 2026 itu tagline-nya harus cuan-cuan-cuan Sobat Kota. Kalau udah gak sibuk bisa banget ini untuk pilih-pilih lagu di program Tunggu Pahlawan, karena Rahma juga masih buka kesempatannya sampai jam 7 malam Sobat Kota untuk pot lagunya. Terima kasih buat Bunda Julaika dari kawasan Gedangan yang hari ini suka sama TP nomor 6. Pak Suwanto dari Benowo memilih lagu TP nomor 4. Terima kasih buat Yoko Sniper dari Tegal. TP 7 ya. Ada siapa lagi? Rama mau sapa-sapa dulu buat yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih buat Reni Rentina. Mbak Reni, halo. Apa kabar? Ya Allah. Nomor 5 dan 7 ya. Terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Mbak, saya selalu amin. Amin. Ya Allah, sampai ikut kesel aku. Ya Allah, ya Allah. Nirkolis, nomor 1 boleh dong. Sony Anderson, TP nomor 15, Mbak Rahma bisa. Ripto Swasono, hari ini suka sama TP nomor 3 dan 9, boleh. Mas Misbah, TP nomor 2, ada Britiki, pot lagunya, TP nomor 5. Dumayanti, TP nomor 3, Abah Waisel, TP nomor 5. Ada Safitri, Muna Fitri, TP 7 dan 17. Yasipa, Lajar Purwodadi hadir memilih lagu TP nomor 2, Cameng Mustika, TP 3, Ainul. Vote lagunya TP nomor 2, Putra Andreansyah TP nomor 3 untuk hari ini ya. Ayo kita seru-seruan pakai lagunya TP 14 dulu Sobat Kota, karena ini adalah salah satu lagu yang bisa bikin semangat. Astaga bercanda. Ini lagu-lagu dari artis-artis yang emang lebih muda, dia tuh lebih suka memilih jalur hip hop dangdut. Nah, ini anak-anak Gen Z pasti suka. Ini Sobat Kota yang Gen Z. Enggak cuma Gen Z aja ya. Gen milenial seperti Rahma juga suka sebuah lagu ini Sobat Kota. Akbar Icale featuring Mingse yang hari ini bisa didukung di TP nomor 14.
1: TP

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
2: TP 16.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 12.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Siti Dinamit, Jajemi Harja featuring Irfan Hakim. Ini lagi salah satu lagu dangdut original, terus juga lucu, menyenangkan kalau didengar sobat kota, ya kan? Apalagi dengar suaranya Jajemi Harja. Auto keinget kayak apaan tuh? Tapi 12 ya. Tapi kalau sobat kota mau vote lagu yang lain juga boleh. Ada 17 lagu pilihan, silahkan didukung, di vote juga kira-kira pada demen sama lagu nomor berapa. Kasih tahu sama Rahma Imaniar sekarang juga di 081750588881. Terus di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan Instagram Kota FM 881. Mau sabar-sabar dulu yang sudah ada di Instagramnya Kota FM 881, ada Navila fans Avan, dukung lagunya Avanessa, Bunda Karena Cinta, dan Oi Linda, dukung lagunya Avan, dukung lagunya Avan juga. Devan Prime, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Oh, ada yang kolaborasi. Coba nanti Rahma cek dulu ya. Buta Karena Cinta dan lagunya Oi Neneng, dukung lagunya Avan. Wida, dukung lagunya Teman Nomor 17. Sahabat Avan, dukung Oi Aneta, dukung lagunya Avan. Terus juga ada siapa lagi? Rahma Aisyah, dukung lagunya Avan. Aisyah TP6, Ayas Abin TP6, Irohati TP6, Harmi Wahyuni TP nomor 17. Kalau yang lainnya pada suka sama lagu yang mana, ketik TP selasih nomor lagu. Rahma tungguin sampai nanti jam 7 malam cuma di 88,1 Kota FM Dangdut ya Surabaya. TP

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan tahu sibuk, nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Kalau Berusaha itu adalah lagu enak dari Cantika Davinjaya, Mencintai Tak Dicintai, yang ada di TP hari ini, Sobat Kota, di nomor 11. Ramo sudah menemukan untuk lagu yang paling banyak didukung di program Tugu Pahlawan. Hari ini hari apa? Jumat, tanggal 22 Mei 2026, diraih oleh Congratulations teman nomor 6, Avan dengan singlenya Oi. Wah, ini kayaknya bertarung keras melawan teman nomor 7 dan teman nomor 2 sama 3 juga, Sobat Kota. Itu lagu-lagu yang persaingannya ketat ya. Sekaligus Rahma Imanian harus pamit. Sebentar lagi merapat yuk di Dadang Surabaya, ditemenin Irsyad juga sama jam 9 malam. Yang suka sama lagu-lagu dangdut original silahkan merapat sesaat lagi ya. Sampai ketemu lagi Sobat Kota. Bye-bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenenge remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasane nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam semuanya, apa kabar malam hari ini Sobat Kota dari Candi Dendeng Surabaya. Lembar ke-22 Mei 2026 hari Jumat, besok kita udah masuk di akhir pekan. Pasti semangatnya berbeda dari minggu-minggu kemarin atau hari-hari kemarin Sobat Kota. Karena kalau udah masuk di weekend gitu ya, kayaknya lebih semangat karena libur. 561-1416-567-6923 untuk Sobat Kota yang mau bergabung di telepon reguler dan WhatsApp 081-750-58881. Barang Irisho 3 Fama, Dendang Surabaya, syahdu banget.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 733 tahun Kota Surabaya.
1: Sobat Kota, baru saja ada Selfie Yama, lagu ciptaan Adibal Syahrul, judulnya Berkali-Kali. Satu kali masih dimaafkan, dua kali. Apa dua kali ya? Yang ketiga pokoknya keterlaluan Sobat Kota. Sebuah rasa sakit hati yang mendalam akibat sebuah pengkhianatan dalam cinta. Ada sebuah pesan yang begitu dalam sebenarnya. Sehebat, sebaik, atau sepercaya apapun kita terhadap pasangan kita, masih ada kemungkinan mereka akan berkhianat atau menduakan kita gitu. Makanya mah kalau lagi jatuh cinta, lagi seneng sama seseorang, sisakanlah 10 atau 20% hal-hal yang mungkin nanti tidak akan kita dapatkan gitu ya. Dalam artian bahwa kalau nanti setelah berjalan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, masih ada space atau ruang bahwa oh, udah siap nih dengan hal-hal yang terjadi gitu ya. Gak usah 100% mencintai orang. Sisakan 10 atau 20% untuk hal-hal yang mungkin ya tidak akan terjadi gitu ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Malam Dendang Surabaya.
1: Syaduh banget, ya Allah, rek wis hafal kuweran iki, ya Allah. Apa kabar?
2: Kabare enggak fit.
1: Loh, lagi enggak fit kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Masuk angin.
1: Oh, masuk angin. Keluarin dong anginnya. Silahkan dikeluarin dulu anginnya.
2: Anginnya udah keluar dari kemarin,
1: Kak. Oh, gitu ya. Oh iya. Ya. Ya, ini belum ada yang hafal loh suaranya dari Mbak Mawar Berduri. Soalnya gabungnya kan sebulan sekali kan ya.
2: Iya, betul. Salam kenal buat semuanya.
1: Siap. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya Rindu Menanti.
1: Rindu Menanti. Menanti siapa ini?
2: Menanti yang gak pasti.
1: Walah, apa sih ra pasti kok di nanti-nanti.
2: Okay. Ya pengen nyimak aja, Kak.
1: Oke deh. Rindu Menanti disiapin dulu sama Irsyad. Mau salam buat siapa?
2: Salamnya untuk semua fan radio di mana berada. Salam sehat selalu, salam kenal.
1: Siap.
2: Mawar Berduri.
1: Awas nyongkrok ya.
2: Terima kasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mawar Berduri sudah bergabung ini. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Aduh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ya ikut-ikutan kecil suaranya ini? Kenapa? Kenapa? Apakah lagi gak fit juga ini? Kenapa? Kenapa?
3: Ya, udah berlalu.
1: Oh, radio gak bisa diulang ya? Disapa sama Cak Andit yang ada di Pacitan. Selamat malam. Alhamdulillah Irsyad sehat. Sebaliknya gimana ini? Oh, iya udah keluarin dulu anginnya, boleh pelan-pelan. Dikit-dikit aja. Ada Mbak Asna Sarah juga menyapa ini dari kawasan Tuban dan sekitarnya.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada WA Audio ini dari Kanigoro Blitar. Menyapa.
3: Yang barusan turun, Mbak Mawar ya?
1: Mawar Berduri.
3: Iya. Mawar Berduri.
1: Itu fansnya lagi telepon itu, siapa itu?
3: Salam kenal ya, Mawar Berduri.
1: Oke.
3: Lagunya ya?
1: Lagunya apa?
3: Gelora Cinta.
1: Gelora
3: Cinta Evita Mala.
1: Gelora sih serius. Gelora Cinta. Oke, siap. Salam buat siapa?
3: Evita Mala ya.
1: Iya, siap. Salam buat siapa?
3: Salamnya untuk Koko AI.
1: Oke.
3: Ada juga Cak Cicinya juga. Ya wis, okay. Tak terima cak. Salam nih, thank you. Saya tak terlalu jauh HP ku nang meja ya satunya.
1: Siap.
3: Terus, kabar.
1: Oke deh.

0: Arendra 88 bergabung juga. Terima kasih. Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat, masih sehat.
0: Sudah berapa hari ini?
1: Sering kantuk, belas.
0: Oh, belum, oh, nanti masih.
1: Masih
0: oh, lagi mager. Ya semoga nanti habis ini ya, ditunggu dulu ya. Mau lagu apa?
1: Lagu Rono Klansing lho, Mas.
0: Apa?
1: Rono Klansing, Kelandangan.
0: Walah, lapo sih hati-hati kok barangnya tonggo digowo, gak Klansing barang.
1: Lho, ngara Mas, yo Kelandangan ngono kene sore jembatan hari ini.
0: Lah kok Klansing ngedeni tonggoe.
1: Lah iya Mas, saya bubuk yo pun gak Klansing.
0: Ya wes. Ya
1: jenenge Kelandangan.
0: Salam buat siapa?
1: Ya salame Bunda Eka, Bunda Santi, Mbak Indra Tiwi, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ima, Jengiseng, Diyuk, Mbak Aini, Mbak Ini, Mbak Yanti, Mbak Dianto, Isanto, sampai jumpa, Mas Ali, Kak Pendi, Mbak Rusti, Apa Kosim, Mbak Yanto, Kak Jumati, Mang Bujang, Pak Bu Gedang, semuanya bersak Subari. Matur sayangku.
0: Iya cinta. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Kasian dari kawasan Pungging sudah bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam juga malam hari ini yang bergabung ada Cak Agung WB di Kalisantri. Terima kasih, Waalaikumsalam. Syahdu banget lagunya Dua Kursi. Dari Rita Sugiarto, salamnya semoga Kota FM semakin hari semakin banyak penggemar dan semakin banyak pendengar. Kru Kota FM juga banyak rezekinya, amin. Ada Bunda Ica, selamat malam. Dari kawasan Kurek Sariwaru, salam buat Kakak Fahri. Semangat ya buat pamerannya besok lagunya. Oh, buat pamerannya besok gitu ya. Lagunya Duka Dalam Cinta dari Roma. Ada Bang Inako, selamat malam. Dari kawasan Malang juga sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Terima kasih banyak masih setia sama Irsyad. Mau menyapa dulu ada Mbak Hasna Sarah dari kawasan Tuban, selamat malam. Kemudian ada Labibah ini dari Kudus, ada Cak Andit dari Pacitan, ada WA Audio Profesional ini dari Kanigoro Blitar, kemudian ada Sania dari Bojonegoro ya kalau nggak salah ya Sania. Kemudian juga ada Narendra 88, selamat bergabung. Salam dari Encis yang ada di Nganjuk. Oh, hey. Selamat malam Nganjuk. Kemudian juga ada Cak Bambang, ada Mbak Dewi Pakit, selamat malam. Ada Aspira juga bergabung. Aspira kayaknya nggak asing nih. Aspira dari Blitar ya. Selamat bergabung di Dedang Surabaya. Yang belum ke Sabah sama Irsyad, boleh deh ngetik-ngetik dulu dari mana gitu ya. Biar hafal gitu. Soalnya kan ya nggak selalu inget ya ini dari mana gitu. Nanti boleh kembali bergabung di dua jalur, saya buka 561-1516-567-6923. Dua telepon reguler, kemudian juga Sobat Kota yang mau bergabung di WhatsApp juga boleh di 081-7505-8881. Sudah, tadi kan bergabung di On Air, Mawar Berduri. 27 menit lepas dari jam 7 malam masih bareng Irsyad sampai nanti jam 9 di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 133 tahun Kota Surabaya.
1: Sobat Kota, Rita Sugiarto, salah satu ikon musik dangdut Indonesia, seringkali menghadirkan lirik-lirik yang menyentuh dan menggugah perasaan kita. Salah satunya adalah lagu berjudul Cinta Berawan yang berhasil menggambarkan perasaan penantian dan kegelapan dalam hubungan spesial buat Sobat Kota dan buat Mbak Sena Sarahini yang ada di Tuban. Selamat malam.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Iya, Leo nangis.
2: Siapa?
1: Leo anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Yosa. Tadi aku koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 38 menit lepas dari jam 7 malam, Sobat Kota. Pernah merasakan rindu karena ada ikatan emosional, ada rasa cinta, kekosongan yang dirasakan saat seseorang tidak lagi bersama kita. Makanya rindu gitu ya, apalagi menanti sesuatu yang kadang belum pasti gitu. Rana Rani untuk Mawar Berduri dan Sobat Kota yang masih kembali sama Ersha di Dendang Surabaya. Rindu menanti.

Iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota masih ingat lagu Rambut yang dinyanyikan sama Evi Tamala yang berkolaborasi dengan Doyok ya. Salah satu tokoh yang memang setia menjadi model klip Evi sejak sukses di klip Dokter Cinta. Nah, kalau sebelumnya hanya menjadi model, maka di lagu Rambut, nah, Doyok ditampilkan sebagai penyanyi dan sukses lagunya, Sobat Kota. Nah, lagu andalan di album Kang Mas ini, Sobat Kota, tahun 1993 menampilkan kembali kolaborasi Evi dan Doyok. Nah, disambut cukup bagus juga di pasaran pada waktu itu. Dan hits lainnya dari album Kang Mas ini adalah Cinta Beriklan dan Gelora Cinta. Untuk Sobat Kota di menit ke-46, lepas dari jam 7 malam.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.
1: Sobat Kota, lagu ini ada di album yang sama, Gelandangan, album milik Rhoma Irama yang berduet bersama Elvy Sukaisi di tahun 1972. Bareng sama lagu Cinta Abadi, sama Mari Mari, Kamelia, dan beberapa lagu yang lain, Sobat Kota. Gelandangan di menit ke-54 lepas dari jam 7 malam.

0: Terima kasih masih gabung sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Mbak Dei Pakis, terima kasih masih gabung sama Irsyad. Ada Tini, ini Bunda Waris ya. Zen, terima kasih dari kawasan Kepanjen Malang. Ada Mbak Ifah di Graha Family. Kemudian ada Rahma Imaniur. Dan Mbak Ifah Ashifa, terima kasih masih gabung sama Irsyad di Dendang Surabaya. Gelandangan membawa kita di menit ke-58 lepas dari jam 7 malam. Salah satu karya legendaris Roma Irama, sobat kota yang memotret realitas kaum marginal gitu ya. Langit bagi atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Sebuah perjuangan hidup seseorang yang sangat keras begitu karena tidak memiliki tempat tinggal atau tempat bernaung. Oke, di ujung telepon. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syadu banget.
0: Selamat malam.
1: Malam, Akak. Apa kabar?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Mbak Dewi gimana?
1: Fain-fain.
0: Oh, fain-fain aja. Tak kira fine-fine.
1: Mas Irsyad, namanya di daerah Rungkut ya?
0: Iya, kenapa? Tahu ya?
1: Kebalikannya. Enggak. Loh. Kebalikannya.
0: Kebalikannya?
1: Rumahku di sini nyangkulnya di daerah Rungkut.
0: Oh, iya, enggak apa-apa, monggo pinarak kalau pas lewat ya.
1: Tapi aku Rungkut mentok.
0: Oh, enggak apa-apa, sih ngelewatin. Mbak Dia, apa kabar ini? Vina-vina apa? Fine-fine?
1: Fine-fine.
0: Gimana? Suaminya udah disiapin kopi apa belum?
1: Lagi alone gue.
0: Keren. Lagunya apa ini Mbak Dewi?
1: Gak usah deh.
0: Oh gak usah, mau salam-salam aja?
1: Iya, boleh. Gak bisa dengerin, gak ada radio.
0: Oh, oke. Salam buat siapa?
1: Salam buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Enggak itu loh, anak lewat itu loh, ngece-ngece. Dia tuh gini loh, nyari-nyari uangnya. Tak tanyai, uangmu hilangnya di mana? Tadi di jalan raya. Kok dicari di sini? Lah di jalan raya banyak mobil aku ketabrak.
0: Ya apa sih? Ya wes, terima kasih Mbak Dewi ya. Sehat selalu, salam buat keluarga. Selamat malam. Dari Pakis ada Mbak Dewi, terima kasih sudah menyapa sobat kota. Dendang Surabaya, selamat malam. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Selamat malam Dendang Surabaya, kota itu dangdutnya Surabaya. Syadu banget.
0: Kurang dawa iku. Syadu banget.
2: Syadu banget.
0: Selamat malam dengan siapa di mana?
2: Pendengar baru.
0: Salam kenal. Dari kawasan mana ini?
2: Dari kawasan Pandaan.
0: Oh, dari Pandaan. Baik, salam kenal. Dengan bapak atau abah atau Pak D atau
2: Cak aja.
0: Oh, Cak. Cak itu panggilan akrab berarti ya. Cak.
2: Iya. Cak Donet.
0: Oh, gitu.
2: Cek lagu ini, Mas.
0: Apa lagunya?
2: Kata Pujangga.
0: Cari ini sopo Kata Pujangga.
2: Iya.
0: Ada ya? Oh, ada dong. Apa sih yang enggak ada buat Cak gitu? Apa?
2: Yang bersenturu.
0: Siap.
2: Malam.
0: Oke.
2: Okay. Dan semua aja yang lagi memantau 881 KSM pada saja berada.
0: Siap.
2: Untuk yang lagi siaran, semoga laris manis dapat kenalan yang baik.
0: Ini dapat kenalan satu ini ya dari Prigen ini kan?
2: Oh iya. Itu aja ya, tak tunggu lagi.
0: Baik, terima kasih ya. Terima kasih pendengar baru stok lama. Cak Satrio Basuki. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini menyusul. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya tambah ya. tambah Yahud gitu loh. Syahdu banget.
4: Nah. Aku seneng Yahud.
3: Oh, yo gak apa-apa ditambahi, saya penting sadune ning ngarep. Ya.
4: Heeh. Saya penyiar lu murah senyum.
3: Ya apa rek jenenge bakul ya kudu murah senyum to. Kok dikira iya, jahat lah
4: iya. Ya iya rek bakul gak murah senyum sing tuku mlayu.
3: Gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah laris manis.
3: Alhamdulillah. Wis pokoknya lek repot tak tutup iki, gak repot to?
4: Iya mlebu mangane biyek. Ngerane iku aku kadung mlebu dalane wong tuku.
3: Heh, tak tutup lek aku lah yo. Lah masa aku diabaikan yo tak tutup rek.
4: Loh, aku sebenarnya lapi ku ciri tak jeke, aku ngomong-ngomongan gak kecoli lah, tutup.
3: Lah iya, ya masa aku diabaikan, aku ngomong sendiri ya sakit dong hatiku, loh. Tak tutup.
4: Ya, ini lo gak ngomong sendirian, aku kan bilang sih anak orang tuku itu HP ku tak jeke, aku ngomong sampe
3: kecoli. Gak mau aku diduakan, pokoknya gak mau, lah aku ditinggal ngedoli tak tutup. Lagunya apa ini?
4: Sungguh
3: seneng
4: aku
3: ini
4: aku kayak surga dunia.
3: Oh, surga dunia sih ya.
4: Senyumnya sampai jalan itu juga apa yang senang rek. Salamin, salamin buat semuanya aja ya.
3: Siap.
4: Saking seneng aku loh, sok melbu.
3: Alhamdulillah. Iya,
4: kalau untuk salamnya buat semuanya aja. Semoga lancar.
3: Amin amin, saling mendoakan ya.
4: Kota SM semoga tetap jaya di udara.
3: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda.
4: Ya.
3: Amin.
4: Terima kasih Bung Ganteng.
3: Terima kasih kembali.
4: Dadah.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Waris sudah bergabung. Bergeser dulu ke WhatsApp Kota FM. Terima kasih banyak. Ada Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Salam buat Ning Rara, buat Mama Eli Agustinche, Samsul Hadi di Tretes, Pak Juno Tamrin, Mbah Toyibi di Tanjung Sari. Selamat malam, salam beristirahat. Mas Rishad mau request dong Pengadilan Cinta dari Leo Waldi. Terima kasih. Kemudian ada Cak Yoko Sniper. Terima kasih, siap. Ambu Kalista, hai apa kabar? Ganteng, alhamdulillah Rishad sehat, baik. Ambu juga boleh bergabung lo malam hari ini ya. Ada Tante Herlin, selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget. Boleh dong puterin lagu syair Alay. Alay, anak layangan itu ya. Santai buat Mas Aditya, Mpok Lisa, Besti Mulyati dan Sobat Kota yang sering curhat. Senantiasa bahagia selalu ya. Terima kasih Tante Rika, Tante Herlin panggilannya. Dendang Surabaya, selamat malam. Ada Pak Jono juga malam hari ini bergabung dari kawasan Gresik. Pak Jono Tamrin mau sakit gigi dari Megi Zakaria. Salamnya untuk Mia Afsari, Rini Setiawati, Putri Widayanti, Samsul Hadi, Ami Wibowo, El Agustin Cemba Toyibi, Pak Wiyoto. Kemudian buat Yani ini yang ada di Perigian, terima kasih. Mia Afsari di Bandung, selamat malam. Mau bekas pacar, kirim salam untuk Pak Jono Tamrin, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbah Toyibi, Eli Agustinche, Putri Widayanti. Selamat malam. Kemudian ada Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto Pandaan, dan Yeni Ine. Terima kasih. Pak Almanu, selamat malam. Hadir malam hari ini absen dari Poli Ortopedi. Sehat selalu ya Pak Almanu. Ada Cak Wahyu Supri, Wongker. Wongkeren. Nah, bergabung malam hari ini Wongker apa ya. Dari Panto langsung, dari rumah. Sambil istirahat malam hari ini, terima kasih. Terima kasih Mas Indra Bayu, bergabung juga malam hari ini di Dendang Surabaya, waalaikumsalam. Ada Oza Ahmad, terima kasih ini, penyiar hits dari Blitar, selamat bergabung. Ada Via Asifa, masih bergabung sama Irsyad. Kemudian Mawar, mau izin pamit malam hari ini, waalaikumsalam. Terima kasih Mamius, dari kawasan Dukuh Kupang, juga merapat malam hari ini, waalaikumsalam. Oh, mau sebuah nama dari Intan Ali, Mbak Iva. Terima kasih, selamat bergabung di Dendang Surabaya. Dan Duk, ini dari Singapura, coba bergabung malam hari ini. Separuh perjalanan menikmati lagu-lagu dangdut original di Dendang Surabaya di si malam hari ini Sobat Kota, tepat di hari Jumat 22 Mei 2026. Masih barengnya Rashad sampai nanti jam 9, pastikan terus menyatu di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya, syahdu banget.
5: Iki Surabaya Rek.
6: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
3: Lagu ini dinyanyikan oleh iparnya Roma Irama, Sobat Kota Marwah Ali adalah istri Roma Irama yang pertama dan yang menyanyikan lagu ini adalah Intan Ali, kakaknya Marwah Ali, Sobat Kota. Sebuah nama di menit ke-9 lepas dari jam 8 malam.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: 8 malam kawasan Citandu dan sekitarnya malam hari ini kayaknya mau diguyur hujan nih Sobat Kota. Kayaknya ya, soalnya kalau dilihat dari sini gelap gitu ya. Tapi info dari beberapa teman malam hari ini kayaknya mau hujan Surabaya dan sekitarnya. Yang ada jalan hati-hati Sobat Kota. Jangan lupa kalau berkendara pakai motor ya, disiapin dulu mantelnya gitu ya. Biar lebih tenang, lebih nyaman ya. Kalau hujan kan memang jarak pandang kita berkurang, konsentrasi juga berkurang. Kita harus lebih waspada, lebih fokus gitu Sobat Kota ya. Masih bareng Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. 561-1416-567-6923 untuk Sobat Kota yang mau bergabung kembali di telepon on air, boleh. Kemudian yang mau wah Surabaya.
1: Dendang Surabaya sadu banget.
0: Sadu banget. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Reza.
0: Apa kabar ini? Sehat, baik.
1: Di situ enggak hujan ya?
0: Belum, kayaknya belum ini. Situ gimana?
1: Di sini hanya geledur-geledur.
0: Oh, belum.
1: Belum hujan.
0: Oke deh.
1: Tahu-tahu nanti mungkin ya.
0: Pas malam kalau lebih malam sambil istirahat tidur udan pas.
1: Oke, masuk.
0: Lagunya apa?
1: Melungker. Lagunya katanya.
0: Katanya. Oh ya, siap.
1: Iya, selamat buat Cak Boneng, ada Bunda Wulan, Mas Aditya. Ada Bunda Mujati, Bunda Parka, Bunda Juleka, Bunda Mbak Ainun, ada Mbak Sobi, Mbak.
0: Siapa?
1: Mbak Ikli yang di Bandung, Mbak Sobi.
0: Kalista, Ambu. Oh ini ya. Mau telepon ini.
1: Iya dah.
0: Ini mau telepon ini.
1: Iya Mbak, udah Mbak Kalista yang ada di Bandung.
0: Oke, siap.
1: Ada Mbak Ella juga. Ada Mbak yang punya Gresian, Mbak Eka juga.
0: Oke.
1: Juga Pak Gianto, Cak Rembo, semuanya yang lagi pantau. Oke, gitu ya. Terima kasih Mas.
0: Baik.
1: Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Malam juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru banget. Hai. Baru banget. Alhamdulillah sehat, baik Ambu. Ini baru banget salamin sama Cak Edo. Itu yang ada di Bandung, siapa yang ada di Bandung gitu?
2: Siapa Cak Edo?
0: Cak Edo.
2: Oh, Cak Edo. Iya, siapa lagi Cak Rembo.
0: Halo Po, dari Blitar juga bergabung malam hari ini. Mbak Wiji, halo selamat malam.
2: Siap. Malam juga.
0: Siap.
2: Gimana kabarnya?
0: Sehat, baik. Teman-teman Kota FM sehat semuanya. Bu, gimana ini?
2: Iya. Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah sih, Bu. Gimana Bandung hujan apa enggak ini?
2: Kebetulan tadi pulang dari itu ya, dari Padalarang. Hujan, sampai ke rumah hujan.
0: Jalan-jalan.
2: Iya. Jalan-jalan biasa.
0: Oh iya.
2: Kalau itu kan sempetin jalan-jalan dulu sebentar. Terus sekarang udah di rumah lagi
0: tuh. Oh, siap. Selamat istirahat.
2: Gimana di Surabaya itu?
0: Ini kayaknya mau hujan, kayaknya mau hujan, tapi masih kayaknya ya, belum tentu ya.
2: Oh, masih kayaknya, belum pasti.
0: Belum pasti.
2: Aduh, seneng banget nih. Aku tuh seneng banget ya kalau main ke Surabaya itu ya. Yang suka itu ini. Makanan-makanan khas Surabaya, enak-enak, enak banget.
0: Apa favoritnya? Endorita. Apa favoritnya?
2: Pokoknya semuanya aja deh. kayak sotonya itu juga, itu rujak cingur.
0: Kan.
2: Terus itu yang angkringan-angkringan itu suka kalau main ke Surabaya, tapi kapan lagi ya bisa main ke sana?
0: Nanti.
2: Udah lama banget.
0: Nanti ampun di saat yang tepat ya.
2: Iya, nanti kalau ada acara di ini, ada event-event di Surabaya tuh, misalkan kalau ada temu pendengar kayak gitu, insya Allah nanti mau hadir.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin, siap-siap, baik.
2: Tapi itu memang suka ada nggak?
0: Ada, gitu. Nanti dikabarin, pasti di info kok kalau ada nanti ya.
2: Oh, itu setiap ini berapa kali dalam satu ini?
0: Eventnya belum tentu sih, tapi biasanya setahun sekali mesti ada.
2: Kayak gitu ya.
0: Oke, Ambu mau lagu apa malam hari ini? Saya siapin dulu.
2: Oh, ini kalau dari Rita Sugiarto udah di play belum?
0: Udah banyak Rita tadi keluar. Yang lain apa ya?
2: Oh, itu yang mau di play apa sekarang? Coba
0: ini
2: apa
0: ada
2: aja, nanti aku ikutin aja.
0: Katanya.

0: Kemudian ada Pengadilan Cinta, Ready 2 ini.
1: Itu aja deh, Pengadilan Cinta
0: Oke
1: aja
0: deh,
1: deh.
0: siap. Salamnya buat siapa?
1: Salam-salam buat semua ya yang ada di Surabaya. Ada Pragita Utomo, Cak Rembo Ucok, terus Cak Edo, salam kenal kembali. Terus Hadi Prayitno, Andreas, Renita, itu siapa lagi ya yang cewek-cewek itu yang suka di Facebook tuh yang sukanya Pak aku. Itu
0: Oh,
1: Brigitte
0: berarti
1: kembaran.
0: kekembaren ya.
1: Terus yang cewek itu cantik siapa ya? Ines Inces, Inces itu loh. Inces, aku lupa tuh namanya siapa lagi ya. terus siapa lagi ya? Semuanya aja deh,
0: Oke,
1: pokoknya yang
0: thank
1: suka
0: you, Bu.
1: sapa-sapa aku. Salam ini ya, salam perkenalan dari Bandung. Nanti kapan main ke ini, main ke Bandung, Mas Irsan?
0: Siap, nanti di saat yang tepat lah pokoknya dikabarin.
1: selalu jawabannya gitu melulu.
0: dong, kan di saat yang tepat. Kalau nggak tepat kan nggak bisa ke situ.
1: Iya enggak, soalnya gini, kalau misalkan nanti Mas Irsan main ke sini, nanti Ambu yang ngajak ininya,
0: Oh, jadi
1: yang ngajak
0: guide-nya ya.
1: kuliner.
0: Terakhir tuh saya ke Bandung
1: Pokoknya,
0: sebelum corona. Itu tahun berapa ya? 2018
1: sebelum corona ya.
0: atau 19 ya, pokoknya sebelum corona tuh kemarin main ke
1: Oh
0: Lembang.
1: iya tuh, lama banget. Kita belum kenalan waktu itu ya.
0: Belum.
1: Pokoknya gini, siapapun ya yang ada di Surabaya, kontak aku deh. Nanti aku ini, aku ajak jalan-jalan,
0: Siap.
1: aku ajak makan, ajak kuliner, siapapun itu.
0: Siap,
1: baik
0: Ambu.
1: ibu-ibu, mbak-mbak, pokoknya aku tunggu ya.
0: Thank you, Ambu.
1: Sama-sama, assalamualaikum, bye-bye.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bandung. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Satu lagi boleh di ujung telepon. Silakan, Cak Solikin, coba lagi ya Cak, ya nggak muncul ini di sini. Oh ini siapa ini? Loh mana ini menghilang? Dicoba lagi. Menghilang mulu nih. Dicoba lagi deh. Sinyalnya nggak oke kali ya. Mbak Wiji, selamat malam. Mbak Iva, thank you Pengadilan Cinta. Dari Bandung oke katanya. Oke siap-siap, thank you Mbak Iva. Bu Dayanti, selamat malam. Kemudian ada dia, Surkanti. Selamat malam, halo dia. Loh, ngilang lagi nih Cak Solihin ini. Mbak Wiji, makanannya bermacam-macam. Didongani Mbak Naya, terima kasih. Dia, Surabaya mana dari Kota FM Surabaya ya? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat dan kuat.
0: Alhamdulillah. Kenapa sih ngilang-ngilang? Masuk menghilang, masuk menghilang.
2: Ini enggak. Agak rimis di sini.
0: Oh, pantesan sinyalnya tidak menentu.
2: Sinyalnya
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, masih sehat juga sehat ini.
0: Sehat baik. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Aku pengen lagu itu, Ogah Pulang.
0: Ogah Pulang di Bangladesh aja berarti ya?
2: Iya. Tunggu konser siapa tuh yang dari Bandung tuh Mas Irsan?
0: Ambu Kalista. Ambu Kalista.
2: Kalista, Ukalis.
0: Kalis.
2: Iya buat Kalis, selamat malam juga ada Manali, Bunda Paterna, Bunda Praha, Cak ini, Mbak Ima.
0: Oke.
2: Cak siapa itu Cak Toto, Cak Kasia, Barfi, Cak Hafid.
0: Coba lagi.
2: Dengan tempat tulis lalu. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghilang rek suaranya. Yang penting requestnya udah ready. Oke, disiapin dulu sama Irsyad. Bergeser ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih banyak sudah meramaikan malam hari ini. Boleh juga follow Instagram dan juga X ya di @kotafm881. Fiona, terima kasih baru hadir. Kemudian Sulu Pertiwi selamat malam. Cak itu apa ya? Cak itu panggilan. Jadi bang, mas gitu. Jadi kalau di Surabaya pakai cak gitu ya Mbak Sulu ya. Jangan tidur Mbak Sulu ya. Terima kasih Mas Gebu sama Irsyad. Kemudian juga malam hari ini bergeser dulu ke fanpage Facebook Kota FM. Terima kasih yang sudah meramaikan Dendang Surabaya di fanpage Facebook. Disapa dulu sama Irsyad ya. Selamat malam Mbak Bang Irsyad. Udah makan apa belum? Udah ya, alhamdulillah tadi menunya nasi goyang, nasi goreng. Dari kawasan Sedati, Budi Yudhistira selamat malam. Mau Jajami Harja duet sama Irfan Hakim. Salamnya untuk Ratu On Air, Neng Ella Prigen, Kang Tanti, Kak Tanti, Happy, serta Pak Lurah Kota FM Sugeng Bakso dan Pasar. Reni Rantina, selamat malam. Waalaikumsalam, halo ganteng, hadir dari Medan, semangat bertugas, sampai tuntas. Terima kasih ada Dumayanti, dari warga Setapak Tulangkat Sumatera juga hadir malam hari ini. Selamat bertugas ya. Ada Vera Gumala Gestro, 88,1 Kota FM. Mau Cinta Tak Direstui, salamnya untuk warga Kemang, Jakarta semuanya. Thank you, Bung Irsyad. Sama-sama. Papa Gedeng, selamat malam. Syahdu banget. Waalaikumsalam. Dari kawasan Pasar Asem, Simo hadir. Salam kompak persahabatan buat semua fans Kota FM tanpa terkecuali. Ada Cak Nur Khalid dari Mojokerto. Terima kasih sudah bergabung. Mau Rumah Bambu, ada Siti Markama dari Semarang. Ada Putra Andriansyah dari Pekalongan, Jawa Tengah. Juga bergabung malam hari ini ya. Ada Opah Nur Zaidi, selamat malam. Terima kasih mau Dona. Luruh cintaku. Feriku Tarjo, selamat malam, jumpa lagi. Halo. Warga Siwalan Kerto Utara, lagunya mau Eri Susan boleh ya. Hujan. Ada Melani Aza, selamat malam. Diguyur hujan malam hari ini kawasan Duri Kepak. Woi, udah hujan aja sana ya. Sini belum ini. Ada Sugianto, selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget. Terima kasih Sugianto, selamat bergabung di Dendang Surabaya. Buat semuanya, seduluran, saklawasi, Mas Irsyad selamat bertugas. Ada Sang Toketo dari Bali juga hadir. Ada Prakuto Utama hadir dari Jember. Agustini Iskandar, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ada Bang Soca, Banjarnegara Jawa Tengah. Ada Mas Misbah, waalaikumsalam dari Purbalingga. Selamat bergabung ya. Kemudian juga ada Mbah Kong. Waalaikumsalam, Dendang Surabaya. Salam buat GBB, Grup Bahagia Bersama. Dari Soleh Kokop Bangkalan. Banda Soleh Kokop Bangkalan. Hadir, cuacanya lagi berpetir malam hari ini. Masih roll. Ada Merois di Jombang. Wih, ping-ping. Abah Faisal Samplangan, terima kasih bergabung malam hari ini. Waalaikumsalam, selamat beristirahat ya. Ada Saat Budiono, selamat malam. Salam buat semua fans Kota FM. Ada dari kawasan Probolinggo. Ini ada Rosik Sahid, selamat malam. Ada Witar Moko, waalaikumsalam dari Rio Tembilahan. Selamat malam, kirim salam buat semua fans Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Iya, Mi.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya. Ambeyen.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini di program Dendang Surabaya di hari Jumat 22 Mei 2026. Mohon maaf untuk beberapa lagu mungkin yang belum bisa saya hadirkan malam hari ini. Sobat Kota bisa bergabung besok kembali di Dendang Surabaya jam 7 sampai 9 malam di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mbak Ifah di Graha Family masih gabung sama saya malam hari ini. Ada Mbak Dewi Pakis, ada Mbak Wij, Mbak Wiji dari Solo, thank you, Solo Pertiwi. Terima kasih Mbak Solo, jangan ketiduran ya. Ada Gelopong 36, terima kasih. Kemudian ada Cak Lukman Agung Prasetyo, terima kasih dari kawasan Kalisantri. Kemudian ada Feni Nurhaminah, terima kasih bergabung di Dendang Surabaya. Yang belum kesapa ya gak apa-apa lah ya, keskip kali ya. Terus juga terima kasih ya masih setia di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Chan Indra, terima kasih banyak. Ada Bu Siti Suparmi dari Kediri Ngadilueh. Ada Mbak Yulfa Yuli Asia, terima kasih bergabung. Kemudian juga ada Zulfa, terima kasih banyak. Cak Arya, oh ya Cak Arya, terima kasih. Terima kasih bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini dari kawasan Kuala Lumpur, Malaysia. Irsa pamit, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Nanti habis ini bisa bergabung di Caning jam 9 sampai 11. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ini, Rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau kok masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Gitu lor. Matur nuwun sangat ya, sampun gabung malih wonten caning campur sari koplokan Kota FM. Ya iki. Teko maneh iki lho, menghibur dulur-dulur kau ape pokoke jam 09.00 dan tawet wis mulai. Tembang-tembange sampun siap menika ya, menunggu gabungane dulur-dulur sedaya. Kala tenggo nggih dikancani training tias ngantos jam 11.00. Mangga.

Si jigana vam dangdutnya Surabaya sukang talulor lor lor tulor tak andani. Apa seriri lah iya kita kan dani kilo wis wayahe ya ta bagi para pecinta campur sari koplo gening kota FM ya. Yang belum bergabung silakan menempat masing-masing dalam kondisi suasana, suasini dan suasitu di tempat masing-masing. Disarankan untuk menyertakan cemilan dan lain sebagainya ya. Karena nanti kalau tiba-tiba keluen, wah bisa berabe nih ya. Ini mes pokoknya di samping apa ya, di samping lembur ya, tambah pawe enak gak kerasa moro-moro ya, rampung. Ujung-ujung ngono, ya toh. Loh, iki mau jambiro misal, lo, semuanya mulai. Ayo, gue lembur kan, lo, garapannya kok mes rampung. Nah, alhamdulillah toh, alhamdulillah. Sepenting sumringah, ya toh, raku tuh mewah, itu jarane Hendra Kumbara yang malu. Sing penting, sumringah ya pancen bener apa-apa iki ora perlu sing mewah wah dan apa ya maksudnya sing branded-branded ngono ya. Ya branded-branded ya gak apa-apa bagi yang beruang ya. Yang bukan beruang ya pokoknya sederhana wae ya ta Mas yo beruang tapi ya ono sing sederhana ya ono ya kari apa iki diri kita masing-masing ngono ya. Yang jenenge kehidupan ya, hidup itu pilihan ya. Engge iku lho. Ana aku sih apa iki seneng karo lirike Hendra Kumbara melagune ya. Ora perlu mewah, sing penting sumringah. Alhamdulillah. Ayo ta. Sumringah apa wae sumringah, sumringah nek sumringah ya kan. Pembawaan sumringah, cerah ceria, bahagia itu akan menstimulir. Menstimulasi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu. Iku akan apa iki memecah kebuntuan aliran darah itu. Penyumbatan aliran darah iku mau ya dipecah mari ngono dalane iku maksud e ya. Dadi lancar ya nek apa iki dalane aliran darah iku mau lancar insyaallah ya nanti tubuh itu akan menjadi segar. Nek segar bugar sehat gitu, ngono lo, hati yang gembira itu adalah obat. Ya macam ini bener, sumringah bahagia. Ya apa carane ben iso sumringah? Ya kumpul karo dulur-dulur. Ya apa carane iso kumpul karo dulur-dulur? Ngetari, aku iku sibuk repot dan lain sebagainya bla bla bla bla bla. Lo ya carane gampang ngono, caning ini lo, ono kota FM dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya iki ajang ya, ajang gak piring tok ya. Iki wadah ya tempat ngono lho bertemunya ya dulur-dulur dari mana saja ya. Dari lokasi mana saja gitu. Ngelompok dadi siji titikumnya di sini di Citandui 14 lantai 2 Radio Kota FM Surabaya terutama nek dalu nang ngene caning ngono lho ngelompok ning kene opo iki jenenge ketemu karo dulur-dulur ya dari segala penjuru Nusantara bahkan dunia gitu dari yang belum pernah kenal jadi kenal akrab yo terus nambah dulur lo iku kan yo iso memperpanjang umur nambah sehat gitu nambah rezeki insyaallah koyo ngono mamulo ta. ngono lho nggih monggo nang gabung sing gabung pengen kenal karo dulur-dulur sing durung kenal gitu. Saket lewat telepon on R 0315611416 atau 0315676923. Tapi saket telepon WhatsApp nge 0817505888 nge. Sama kesupen, ingat ding. Nge, menawi telepon terutama lewat WhatsApp nge diperhatikan sinyalnya, posisinya ya, posisi di mana ngono ya. Soalnya nge telepon WhatsApp nge biasanya rawan ya, rawan sinyalnya itu apa angel nyantole ngono ya. Dadi yang posisi kudu dipasne ben sinyali kuat dan juga tahan lama. Ngono ya. Matur nuwun kang sampun bergabung ya. Matur nuwun Pak Jono.
Aku nggih ana Pak Jono tamperin gresik iki lho. Lho wingi sampun Pak lagune Pak nggih kala wingi nggih gantos Pak. Dadi ben ning gone sak ning gak lagune iku-iku wae kuwi-kuwi wae yo. Dadi iso request-nya itu berganti-ganti ya ngono. Lah aku seneng lagu iku ning ri ngono. Ya pancen semua orang itu pasti punya lagu favorit yo, lagu apa iki andalan nggih lagu kebangsaan tapi ya mosok kuwi-kuwi ae nggih. Nek durung ora dhewe ya karo nyetel HP-ne dhewe ngono gak apa-apa, bentino ben menit disetel lagu nentek setel manel. Tapi nek kalau di radio ya karena ini didengarkan di oleh semua ya, semua kalangan nggih utawa kabeh wong ning ndi ae nek di seluruh penjuru dunia iki ya. Ono kan sing aku pengen lagu iki ngono aja iku iku ta lagune ana sing ngono ya kan. Nah iki terus yo koleksine yo akeh ngono ning gone Kota FM ngaten nggih. Oke, seperti itu nggih. Pak Jono salam Mbak Miapsari, Mbak Reni, Pak Ami, Mbak Putri, Cak Samsul Hati, Mama Ela, Pak Tepi, Pak Wita, Mbak Ana Andri nggih. Yo pancen iki SMS wingi WA wingi dikirim. Nggih matur nuwun. Lanjut Mbak Rika Herlina. Mbak Rika Herlina Bu Guru Ayu Ning Tias, ini kan jaran absen. Ya, salam kenal untuk Ambu Kalista, Cece Aini, Citra Lestara, Pak Sugeng dan Pasar ya. Mbak Rika Herlina, terima kasih. Oke, Cak Agung WB Kali Santri. Salami buat semuanya aja. Cak Yoko Seni Pertegal. Terus anak Mbak Putri Widayanti. Teratas Pasuruan, salam Pak Sugeng dan Pasar, Pak Jono Tamrin, Abah Teipi, Pak Wiyoto, Cak Senal Kalimas, Bu Andrian Yunus, Pak Kianto Rembo, matur nuwun. Mangke dilanjut malih dulur, monggo langsung mau Citro, Citro telur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: 보여래
1: Lontong Balap. Lontong Balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk

0: malam rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

1,1 juta farm dananya Surabaya nggih, telur matur sangat ya. Heeh, ta senya wiji wonten sak ning campur sari koplo ning kota FM monggo badhe telepon nggih. Badhe request tembang-tembang sing disenengi ku apa ngoten nggih. Monggo. Segeng dalu saking sinten iki? Oh, Cak Wahyu wong kerong kerapu selalu pantau iki Cak Wahyu ya, tidak pernah never ya. Ning Tanti Pumpungan yang selalu happy. Salam Agam Stiwan, Materun Mbak Tari 4 sehat selalu, 5 cantik selalu, berkah barokah rezeki melimpah, lancar sukses selalu, bahagia, happy. Amin. Ning Tanti juga nggih. Masya Allah, dan pokoknya Cak ke sini Pertegal. Di sini hujan citra bagaimana? Oh, di sini masih bergeluduk-geluduk ria ya. Cak Samsul Hadi, kawontan Prigen Pasuruan ya. Yeah. Salam Burena Siwalan, Mbak Imang Ngesong, Cak Aditya, Cak Ardi Rungkut, Cak Miskan keberan Pak Jana Tarwin matur. Ye, yeah, masyaallah. Lo. Lah iya, nggih. Makasih. Lanjut Sinten Malih Kang Samun bergabung lewat Facebook ya. Yeah. Monggo pada telepon nggih monggo. Ngene iki mumpung longgar ya to. Sekedap. Ada siapa ini? Senang nang Facebook sih ya. Matur nuwun jempol-jempolnya ya. Ada Bang Billy nih ya. Oh, gitu. Nggih, saya suka campur sari, saya juga suka keroncong ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Lisa Ambiar gedang kelotok untuk semua fans sakning di kenderan Pak Jupri juga Cak Gimo ngono ya. Dan sobat saya apa kabar Mas Wawan Anggriawan ngono jari Mbak Lisa Ambiar. Pak Ripto Swasono waalaikumsalam. Bakal gabung salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM ning terintia sugeng tugas mugi tansah pindah dengan segar kawarasan. Amin. Mas Misbah waalaikumsalam Purbalingga hadir. Mbak Vera aku malah gestro Jakarta kemang menyapa fans berat Cak Ning ini ya. Onak Cak Solikin, Beli Aditya Mahesa, serta Bu Selamat Yoiki. Nitip lagu buat sobat saya yang barusan. Oh kecelakaan, oh iya semoga lekas pulih ya. Mbak Gayatri ya, semoga cepat sembuh. Oke, Mbak Vera terima kasih sudah bergabung. Lanjut, Beli Putus Tun dari seputaran Denpasar Bali hadir. Umi Julera, waalaikumsalam Bu Guru Ning Tari yang selalu semeningat tanpa jeda. Alhamdulillah ngono lho. Ben dulur-dulur kowabe iki juga ikut sumringah ngono lho ya, Umi Julera. Sekedap. Bersama teretan fans Tia, Cak Ning yo iki. Makasih ya Umi Julera, sehat sukses selalu. Lanjut Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengahnya wiji wonten caning antos paripurna ning ati coro. Nggih matur nuwun Bang Soca. Lanjut saking Jakarta Utara wonten Pak Hartono. Waalaikumsalam. Salam sehat kagem sedaya kemawon nggih. Oke, lanjut malih. Mangke nggih. Monggo disimak dulu tembangnya

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgi.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mungkin loh, Rek, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo-halo kawan si Cikota FM, dangdunya Surabaya. Oke, alright ya. Matur nuwun sangat. Cak Ning, aduh terputus emane rek. Monggo saged bergabung maling ya. Lah iya, iki mau terputus nggih. Mungkin sinyalnya ya. Bisa dicoba kembali. Oke. Matur nuwun sangat dengan sampun bergabung. Wis ngenteni ket mau iki lho. Sik ya. Gabung Cak Mol matur nuwun Cak Mol, selalu pantong nggih. Mama Ali Agustin Cak Pakarungan Sukodono. Salam Camat Prada Kang Taufik, Pak Jono, Mbak Miapsari, Pak Ami, Mbak Rini Bandung, Bunda Warha. Papa Pisang Mbak Trisang, semoga sehat selalu. Amin. Makasih Mama Eli. Cak Ning. Inggih.
1: Campur Sari. Kopulo Gendeng. Kota FM. Yoiki. Cukup. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Bu Yati kalau ini sampun nggih.
1: Oh, inggih toh.
0: Tamu undangan toh?
1: Inggih. Kalau ini hari Minggu. Hari Kamis nggih.
0: Oke, kalau ini lah sampun tanggal 21 ya, sekarang ya, tanggal 22.
1: Oh,
0: nggih. Waalaikumsalam, nggih, matur napa-napa. Nggih, matur nuwun nggih. Iya pancene wis kadung pewenak masuk Cak Ning ya, pengen masuk terus nggih. Terima kasih. Haha, matur nuwun sinten malih siapa lagi? Iya. Saya nengone WhatsApp sudah gabung, wonten Facebook ya. Iki lho, iki mau wis apa durung? Tarisal, Cak Ning sudah masuk.
2: Campur Sari. Oplo Gending.
0: Iya.
2: Kota FM. Ya iki.
0: Kayak e ngono.
2: Campursari.
0: Iya.
2: Campursari.
0: Paling ya ngono. Mestine.
2: Campursari ya iki.
0: Mestine. Iya.
2: Ya iki Campursari.
0: Apa cari sal.
2: Campursari.
0: Nggih. Sehat. Ibu Ceming. Pangestunipun nggih.
2: Alhamdulillah sami-sami.
0: Bisa. Monggo, tembangin apa?
2: Apa mana?
0: Kemana-mana?
2: Itu loh Ning.
0: Iya itu.
2: Sing angin nih loh, apa?
0: Angin.
2: Kota angin.
0: Masuk angin. Apa? Masuk angin.
2: Kota angin tau. Apa namanya tau? Itu?
0: Kipas angin.
2: Tutu Ning. Apa?
0: Angin mamiri. Angin brobos. Angin gebes.
2: Iku loh Ning, apa?
0: Angin lesus. Angin topan. Angin-anginan. Oh, apa to?
2: Oh, pusing lagu anyar iki luning. Apa badhe angin apa?
0: Oh, apa to? Ayo apa? Ayo masuk angin.
2: Mulai ali aku ning gak ngerti
0: judul apa aku ning. Tambah angin.
2: Tani kuning. Pane bocor ya.
0: Ayo. Acara angin. Yo, wis tak siapno.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Wong arep ngarani negara angin lho, angin opo.
2: Lah, masyaallah.
0: Ya untunge ngene iki.
2: Ya ngene iki lho ning maksude apa jenenge anu.
0: Jenenge sapa?
2: Jeneng. Apa mananya itu lho.
0: Jenenge jeneng kula.
2: Hari-hari tanggal tua ngene iki.
0: Alah. Kok nyalane tanggal tua to?
2: Ya kuyang ning sebab e.
0: Oh, apa Tarisal?
2: Oh, petaning tari.
0: Yo, salame.
2: Salam teman Mbak Ika, Cik Aini, Cak Hianto, Cak Divya, terus Wabu Gedang, Cak Suryo. Sedulur ki mau ning? Salam seduluran Kak Lawasi.
0: Yo.
2: Dalem ning tari mengki masalah hati ning.
0: Nggih. Aku gak minggir.
2: Mboten sa. Musa minggir-minggir nih. Alon-alon takon yang penting nih. Tuhan akan rezeki nih.
0: Amin.
2: Undang buka kaji.
0: Amin.
2: Matur suruh kendali nih.
0: Gye Tarisal. Oh, Cak Abdul Mukim. Yang penting iya. Tak aja dalam hati. Apa Caim, Caim. Nggih, monggo langsung mawon.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh, iyo ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iyo, wis ndang setelan 88,1 Radio

0: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air loh.
1: Wah, iya suan mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

apa Mas? Siji kota FM Danunya Surabaya. Apa ki Pak Agus monggo dikukuti ning dereng, Pak. Sik sowi sik an. Santai sik, Pak. Santai sik nggih. Di ana meniki disamin apa, Pak? Cemilan apa, Pak Agus? Nggih. Pak Widarmoko, Waalaikumsalam Ria, tembilan hadir sugeng dalu. Salam Stefan Kota FM. Nggih, materi saya selalu yang terima kasih. Sami-sami. Halo Mbak Siti Marhamah saking Semarang lho hadir iki. Matur nuwun. Cak Sony Anderson Inces nih Masya hadir. Hadir Mbak Tari. Ini sedang hujan di Kota Soto. Oh ya Alhamdulillah. Ini Surabaya durung. Ini geludak-geluduk ya. Terima kasih Mbak Tari. Sehat dan sukses selalu. Amin. Cak Sony Anderson. Matur nuwun. Beli satu ketut. Genyar beli hadir. Cak Rudi Hukuman Sugeng Talu. Cak Budi Yudhistira. Warga Sedati Sidoarjo. Salam semua sobat Cak Ning ya. Buka Lista. Cantik juga Ning Tanti yang selalu happy. Cak Merois Jombang, gak kembali boleh lagi, bebe, oke. Cak Popo, suka ngetahal, selamat tugas, mbak Tengge, mbak Ternuan. Mbak Vera, oh iya Mbak Vera, mohon maaf ini lagunya, apa ini belum bisa diputar di program Cak Ningge. Bisa di request di program Pasar Kota, ya, oke. Musiknya soalnya ya. Lanjut, ini sampun. Oh Bang Pai Mantulangka, Waalaikumsalam. Kawasan Pamulang ikut merapat. Cak di Tokyo, Waris Japanese Jogja hadir. Sopo Manegi, Cak Damar Wulan. Adik Permadani Nimas Widyanenggar, Pirigen Pasuruan. Waalaikumsalam. Salam Om Rizal Klabu, Om Aditya, Pak Popisang, Pak Di Sugeng Bali, Om Gianto Rembo. Makasih kakak tercantik, sama-sama. Lanjut. Beli Made Purnaya, semantap nih tari cantik Bakung Bali melo-melo wae. Campur sari favoritnya Mbak Kong neng, ya Alhamdulillah Mbak Kong sehat-sehat ya Mbak Kong, terima kasih Mbak Kong. Cak Aditya salam sedaya kemauan, ya Cak Aditya kedamaian. Lanjut, Niki Saking, Cak Ning cantik apa kabar? Alhamdulillah baik, Waalaikumsalam. Oh ini Ambu Kalista ya, Ambu Kalista, selamat malam, hadir dari Kota Bandung. Salam hangat untuk semuanya saja, spesial buat announcer saya selalu banyak rezekinya, amin. Ambu Kalista, hatur nuhun ya. Mbak Melani Asa dari Kepa hadir. Mas Miswa sudah tadi ya, oke. Ayo kita wahyu wongker ya. Ben apa iki ngayam ke hati, terus yo. Kayak apa iki jenenge nambah seduluran ngono jerene Cak Wayu nek gabung nang ngone Cak Ning yo oh, betul itu ya. Hey, nggih lanjut sinten malih siapa lagi yang mau on air ya. Nggih wis iki koyo apa iki akeh sing nyimak tok nggih nyimak tok mergo yo lagi sawi pok lagi repot masih dalu iki yo aktivitas tetap ya lembur kok ya emburane alhamdulillah Mbak Ika lembur Mbak. Nggih monggo langsung mawon kanca musiman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

ambiar tenan lagune nggih, mengambiarkan suasana dadi sumringah, cerah ceria, membahana, mempesona ya. Matur nuwun sangat dulur-dulur kang sampun bergabung wonten Cak Ning dalu niki. Pamonten nggih, mbok pilih klentak-klentuk latur salah-salah kata, lagu-lagu direkas dereng terputar monggo minjing saged request malih kaya biasane waktu dan juga program yang sama ya. Sampun kesupen tetap jaga kesehatan, monggo dilanjut aktivitas, monggo lanjut istirahat ya. Bensin seger maneh. Sing penting tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarini tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Ilham.
1: Aku pasti bisa.
2: Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Buah dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarjo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya